Ya, dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Morning Show setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, Novani kembali hadir menyapa Anda semuanya tentunya di program Morning Show dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Selasa ya, 26 Mei 2026 ya pendengar. Dan seperti biasanya selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung ya bersama kami di frekuensi 99.4 FM.

Oke, baik Bergar, mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini ya, Selasa 26 Mei 2026 di Skoria Bunga Citra Lestari. Ya, badai telah berlalu, yang mana lagu ini Novani hadirkan spesial untuk Anda semuanya, sekaligus juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 10 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu ya untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat, dan bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum mulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada, dijauhkan dari segala mara bahaya tentunya. Dan pastikan juga untuk selalu ya, pastikan juga untuk selalu bersemangat tentunya ya. Apalagi hari ini adalah hari terakhir ya. Bukan hari terakhir sih. Akan tetapi besok kita sudah libur panjang ya. Dua hari ini pendengar, Rabu dan Kamis ya. Untuk itu tetap semangat aja untuk kesempatan hari ini, dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Dan alhamdulillah juga cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini disambut dengan cuaca cerah ya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan, terutama buat Anda yang lebih beraktivitas di luar ruangan, bisa berjalan dengan baik ya, dengan cuaca yang baik pula tentunya ya. Dan apakah dalam satu hari ini cuaca kondusif atau cuaca cerah akan mendominasi wilayah Kota Sangatta dan juga Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan? Novani akan berbagi informasi selengkapnya juga pendengar ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ya pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026, dan juga informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

Baik, Bergar, tepat di menit 24 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Langsung aja Novani bagikan informasi ya di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dan informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses ya di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Kecamatan Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, kemudian Kecamatan Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca untuk hari ini adalah hujan ringan hingga sedang, pendengar ya. Pada hari ini Selasa 26 Mei 2026 dengan suhu di rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 68 hingga 99%. Jadi secara keseluruhan pendengar ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini masih didominasi dengan turunnya hujan pendengar ya di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur ya secara keseluruhan pendengar ya. Dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan juga akan Novani hadirkan informasi selengkapnya. Dan informasi ini juga masih kami kutip dari bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pendengar, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 83%, dan kecepatan angin 11,5 km per jam. Ya, selanjutnya memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan, pendengar ya, dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, dan kecepatan angin 14,3 km per jam. Selanjutnya bergeser di pukul 14.00 atau jam 2 siang, diprediksi cuaca berawan ya, masih ya, cuaca berawan masih menyelimuti wilayah Kota Sangatta pada pukul 14.00 atau jam 2 siang dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 85% dan kecepatan angin 14,4 km per jam. Memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 atau jam 5 sore, diprediksi cuaca hujan ringan, pendengar ya, menyelimuti wilayah Kota Sangatta memasuki sore hari dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 91% dan kecepatan angin 9,4 km per jam. Selanjutnya memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 92% dan kecepatan angin 3,7 km per jam. Dan selanjutnya bergeser di pukul 23.00 atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 96% dan kecepatan angin 6,9 km per jam.
Ya, demikian perkara informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta ya pada hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG pendengar ya di handphone Anda. Di mana pendengar, melalui aplikasi Info BMKG tentunya Anda bisa mendapatkan perupdatean terkait cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan oke, baik bergar, di semua 9.4 FM nantikan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya. Dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
0: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahun depan, Mas.
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan? Nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM.
8: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen. 99.4 FM.
9: Oh yeah.
8: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 42 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Tentunya masih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk kesempatan pagi hari ini. Dan satu lagu dari miliknya Hi-Fi, Indahnya Dirimu. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial juga ya untuk Anda, menemani suasana pagi Anda tentunya pendengar, biar lebih semangat lagi nih ya. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 FM ya, baik, pendengar di semua 9.4 FM, Novani akan memberikan informasi di ruang dengar Anda terkait serba-serbi Idul Adha 2026, pendengar ya. Yang seperti kita ketahui, libur nasional Idul Adha ya 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dilaksanakan pada hari Rabu besok ya, tepatnya di tanggal 27 Mei 2026, pendengar. Nah, pendengar di semua 9.4 FM, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah tegas ya untuk memastikan kelancaran ibadah masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini, di mana fokus utama terletak pada kebijakan pembebasan biaya operasional bagi seluruh hewan kurban yang masuk ke rumah pemotongan hewan atau RPH milik pemerintah, di mana langkah ini diambil, pendengar ya, guna memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi warga serta pengurus masjid, di mana pemerintah daerah secara terbuka memfasilitasi masyarakat ya untuk memanfaatkan area RPH secara kolektif tanpa perlu mengkhawatirkan adanya beban biaya tambahan. Di mana Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memberikan peringatan keras dan rambu-rambu hukum yang ketat terkait aspek pembiayaan ini. Bupati Ardiansyah melarang keras adanya segala bentuk pungutan liar maupun penarikan retribusi komersial bagi hewan-hewan yang diniatkan untuk ibadah keagamaan, pendengar. Kemudian di sisi lain, kondisi fisik dan kendala teknis di lapangan juga tidak luput ya dari perhatian pemerintah. Bupati Ardiansyah juga meminta agar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta unit pelaksana teknis RPH untuk bergerak cepat melakukan pembenahan fasilitas, di mana seluruh jajaran terkait diinstruksikan untuk segera melakukan perbaikan di bawah supervisi langsung ya dari tenaga ahli kesehatan hewan yang berwenang. Nah, hal ini krusial agar standar kelayakan minimal bagi hewan kurban dapat terpenuhi dengan baik sebelum hari raya tiba. Dan pendengar, selain pembenahan fasilitas fisik untuk jangka pendek, fokus utama dalam peninjauan ini juga mengarah pada strategi jangka panjang, di mana Ardiansyah juga menginginkan agar RPH tidak hanya menjadi tempat penjagalan lokal ya, melainkan berkembang menjadi pusat niaga peternakan yang representatif di wilayah Kutai Timur. Dan adapun targetnya, di mana seluruh pemenuhan standar baku operasional ini juga wajib rampung ya sebelum pergantian tahun. Baik, bergar di semua 9.4 FM ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya perayaan Idul Adha ya 1447 Hijriah atau 2026 Masehi jatuh pada hari Rabu besok ya, tepatnya di tanggal 27 Mei 2026 ini, pendengar. Dan tanggal ini ternyata juga telah ditetapkan ya secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama dan juga disepakati oleh PP Muhammadiyah. Dan pendengar di 99.4 FM, adapun beberapa tips nih ya untuk memilih hewan kurban yang baik.
Dilansir dari basnas.go.id, pendengar ya, di mana umat muslim di seluruh dunia akan menyambut salah satu hari besar ya, yakni Hari Raya Idul Adha, yang tentunya menjadi momentum untuk bersedekah dengan cara berkurban. Nah, bagi para umat muslim yang berencana akan berkurban, tidak ada salahnya untuk melakukan persiapan ya dalam memilih hewan kurban. Di mana hal ini dimaksudkan agar hewan yang hendak kita kurbankan sehat dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Selain itu juga pendengar ya, dalam berkurban dianjurkan agar memilih hewan terbaik. Dan secara umum, hewan yang akan dijadikan kurban haruslah halal secara Islam dan juga sehat. Namun dengan banyaknya penjual hewan kurban yang ada, tentu membuat Anda ya sebagai orang awam ya bingung untuk memilih hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan. Dan berikut ada beberapa tips ya cara memilih hewan kurban yang baik dan juga sehat. Ya, tips pertama, pastikan hewan ternak, pendengar ya, di mana umat muslim diperintahkan untuk mengkurbankan hewan ternak, di mana hewan ternak yang diperbolehkan adalah unta, kambing, domba, sapi, dan juga kerbau, di mana tentunya semua hewan ini sudah memenuhi ketentuan sebagai hewan ternak yang sehat dan layak untuk dikurbankan. Tips selanjutnya, umur hewan kurban ya, pendengar, di mana umur hewan yang dikurbankan penting ya, karena hewan kurban memiliki umur yang diisyaratkan berbeda-beda. Dimana jika Anda ingin berkurban kambing atau domba, umur yang diisyaratkan memenuhi kriteria kurban adalah yang minimal berumur 1 tahun. Kemudian jika Anda ingin berkurban sapi atau kerbau, maka umur yang masuk kriteria kurban adalah 2 tahun. Tips selanjutnya, hewan kurban tidak cacat, pendengar ya, di mana hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan kendala-kendala sakit seperti demam, kurang nafsu makan, kudis, kemudian juga ada ekstrata atau buangan ya dari lubang hidung, kemudian bulu kusam dan berdiri, mata cekung dan kotor, diare serta lemas. Di mana hewan ternak yang Anda pilih juga pastinya haruslah hewan ternak yang sehat dan juga hidungnya basah, apa dengar ya. Akan tetapi bukan karena flu, dan selain itu lihat juga bulunya ya yang harus bersih dan mengkilap.

Dan gak kerasa kebersamaan kita juga sudah berada di menit 51 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Dan selain itu juga pendengar, Novani akan memberikan informasi di ruang dengar Anda sekaligus menutup ya jumpa kita di program Morning Show untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, terkait surat edaran ya nomor 500.14.2/2046/EK.1 tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Nomor B/344/64.000/SS.190/2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal permohonan dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026 Badan Pusat Statistik atau BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. SE 2026 meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Kemudian kedua, sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung kegiatan SE 2026 diminta perhatian Bupati atau Wali Kota beserta seluruh jajaran di wilayahnya dan Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran di satuan kerjanya masing-masing untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan SE 2026 dalam bentuk membantu mensosialisasikan pelaksanaan SE 2026 kepada jajarannya, asosiasi pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di wilayah Kalimantan Timur untuk berpartisipasi dalam pendataan SE 2026 dengan memberikan informasi yang akurat. Kemudian memberikan testimoni dukungan dari Bupati atau Wali Kota pada pelaksanaan kegiatan SE 2026 untuk disebarluaskan kepada jajaran pemerintah daerah dan pelaku usaha di wilayah masing-masing. Adapun template narasi testimoni dapat diunduh pada tautan https://bps.go.id/ narasi testimoni SE 2026 Kaltim. Selanjutnya, membantu menyebarluaskan informasi tentang SE 2026 melalui kanal yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan jajaran perangkat daerah di lingkup pemerintah Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten kota, termasuk memberikan ruang kepada BPS Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi SE 2026 pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Dan menjalin koordinasi serta konsolidasi terkait pelaksanaan SE 2026 dengan jajaran BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota di wilayah masing-masing. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan tertanda Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. Ya, pendengar, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan mandiri kita bisa. Jangan

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Oh my God!
5: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih Bu?
1: Itu loh Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
7: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
8: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
9: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
10: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
11: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
12: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Ya, baik. Senang sekali pagi hari ini hadir membersamai pendengar dan pemirsa di Talk Show Cerdas, Ceria dan Dahsyat untuk hari ini 26 Mei 2026. Dan kita akan berbincang-bincang untuk beberapa waktu ke depan bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio RPD Kutim. Dan kami ucapkan selamat datang dan selamat kita berbincang-bincang untuk salah satu bahasan penting yang perlu untuk kita ketahui bersama. Ya, dan Talk Show ini kami hadirkan hari ini yang akan dipandu oleh saya sendiri bersama saya Esther, dan kita akan membahas mengenal suku Darat Basab Kutai Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, selamat datang kembali saya ucapkan di Talk Show mengenal suku Darat Basab Kutai Timur, di mana di balik kekayaan alam Kutai Timur tersimpan kekayaan budaya yang jarang terdengar tapi sangat berharga, yakni suku Darat Basab. Ya, hari ini kita akan membahas tema ini, yaitu bagaimana bahasa dan juga adat mereka, kemudian juga apa kearifan lokal yang masih dijaga sampai hari ini, dan paling penting adalah bagaimana generasi muda Basab melihat masa depan budayanya. So, mari kita buka ruang dialog untuk menghargai keberagaman dan memperkuat jati diri di Kutai Timur. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kedua narasumber saya yang sudah ada di sebelah kanan saya pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Bapak Asrin, Ketua Adat Darat Basab Kutai Timur. Selamat datang.
1: Yes.
0: Ya. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin, amin. Baik. Dan tentunya juga ditemani Bapak Bahrun Wardoyo yang merupakan pemerhati adat Darat Basab Kutai Timur. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar setia
0: RPD Kutim.
2: RPD Kutim yang berbahagia.
0: Baik. Sehat-sehat semua ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Baik-baik. Ini tadi datang dari mana ini?
2: Kalau beliaunya dari Kaliorang.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kami di sekretariat Basab yang ada di kampung.
0: Oke, ada yang jauh, ada yang dekat, tapi kita sudah sama-sama di studio RPD Kutim. Baik, sekali lagi kita akan membuka perbincangan kita pada pagi hari ini, dan kami mengundang partisipasi Anda untuk mendengarkan kami dan juga menyaksikan secara langsung Talk Show Cerdas, Ceria dan Dahsyat hari ini di YouTube RPD Kutim dan juga di live streaming rpd.kutaitimurkap.go.id bersama saya Esther Pakabu. Baik, kita akan mengenal suku Darat Basab Kutai Timur. Mungkin dibahas terlebih dahulu, apa suku Darat Basab Kutai Timur itu, dijelaskan kepada masyarakat Kutai Timur agar mereka mengenal lebih dekat, kepada Bapak Ketua atau mungkin juga pemerhati, silakan kepada Bapak Asrin.
1: Baik, terima kasih. Kami dari Kepala Adat Darat Basab. Kalau untuk apa tadi ya, untuk Darat Basab, memang kami tinggalnya di hutan. Jadi karena memang kehidupan kami dan keberadaan kami memang di hutan. Jadi karena memang kami tidak punya rumah, tidak punya apa, hanya kami punya pondok berpindah-pindah, artinya di mana kami mau bikin untuk kebun
0: berladang, mungkin
1: berladang gitu, ya? Jadi kehidupan kami hanya
2: setahun
1: nanti
0: berpindah lagi
1: nanti di sini, habis buka kebun tanam tinggal, nanti kalau udah mau panen kami datang lagi. Nah, setelah habis panen kami tinggal lagi. Nah, memang kami kalau untuk makanan sehari-hari kami sagu.
0: Okay,
1: ya, sagu sama ya sejenis binatang-binatang lain lah. Kalau memang kami dulu memang tidak punya agama awalnya.
0: Oke, okay. Baik. Ya, Pak Serin, mungkin bisa disampaikan lebih rinci lagi tentang kenapa Darat Basab, atau bisa juga dengan pemerhati boleh.
1: Darat Basab, kalau untuk Kami darat basap, dulunya di mana ada asap disitulah ada kami. Karena memang hutan dulu kan lebat itu, jadi
2: sulit mencari
1: kami, dan kami juga istilahnya kalau kami jalan di hutan jarang kami pakai apa itu timpas-timpas kayu, paling pakai di pantai dan lain-lain. Jadi di mana arahnya kami mau jalan hanya dilihat gunung atau kayu besar, dari sini nembak ke sana.
2: Jadi darat itu artinya gunung, jadi gunung, mereka itu orang darat, itu orang gunung. Cuma kan mereka tidak punya rumah, tidak punya ini, sehingga sulit untuk mencarinya. Nah, tandanya ada asap, jadi orang darat kalau mencari orang darat ya yang berasap di mana? Maka disebut dengan orang darat yang berasap sebetulnya, tapi akhirnya menjadi familiar menjadi orang darat basap. Seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Srin dan juga Bapak Bahrun atas penjelasannya terkait kenapa darat basap. Salah satunya identitasnya adalah asap ya, asap, ketika ingin bertemu dengan suku darat basap, kita lihat dulu di mana asap, berarti lagi itulah di tempat itu, oke, di situlah mereka. Dan seiring berjalannya waktu, tentu kita tahu bahwa memasuki era sekarang atau sampai hari ini, pasti ada kemajuan yang terjadi. Apa kira-kira yang mungkin bisa dijelaskan perbedaan yang paling signifikan atau perubahan dari darat basap yang paling awal dulu, kemudian yang sekarang yang mungkin sudah tidak relevan, tapi mungkin ada perubahan sekarang, misalnya kayak dari cara berladang, kemudian apa yang digunakan, makanan-makanannya, ada nggak sih yang berubah yang diselaraskan dengan situasi atau kondisi saat ini?
1: Kalau berubahnya ya sekarang sudah mulai berubah. Kalau untuk bahan makan atau apa, kami berladang, artinya kami agak kurang lah kayak zaman dulu, karena zaman dulu kan hutan masih lebat dan luas. Nah sekarang kami agak sudah terjepit, hutan juga sudah mau habis. Nah jadi kami tidak berpindah-pindah lagi. Alhamdulillah kami selama kami sudah pindah di luar, artinya kami dulu agak susah keluar, Bu. Ketemu orang pun agak susah, ketemu orang pun lari kami dulu. Jadi alhamdulillah sekarang kami udah bisa berbaur dengan orang-orang luar. Jadi terus kalau untuk perubahan, kami udah ada perubahan, biarpun tidak sepenuhnya, tapi ada perubahan sedikit cara beladangnya. Jadi kami tidak pindah-pindah lagi. Jadi alhamdulillah kami dan juga sudah diperhatikan oleh pemerintah dan teman-teman, kami sangat didukung. Jadi alhamdulillah kalau untuk perubahan kami sudah ada perubahan.
2: Sekarang mereka makannya nasi, bukan sagu.
0: Siap.
2: Mereka sudah tidak ada
1: nasi. Sudah sampai sekarang kami masih tanam padi gunung. Jadi kami tidak beli beras.
2: Padi gunung itu kan dengan tanpa obat kimia sama sekali.
0: Asli gitu ya.
2: Karena mereka pupuknya pupuk alam.
0: Pupuk alam.
2: Makanya sebenarnya berpindah-pindah mereka itu dalam rangka menjaga alam, siklus kehidupan. Jadi satu tahun ditanam, satu tahun diistirahatkan, biar kembali pupuk alamnya terjadi, seperti itu sebenarnya konsep mereka. Cuma kan orang melihat bahwa mereka itu berpindah-pindah mungkin karena dulu saking luas lahan,
0: saking luasnya lahan,
2: tidak ada hak kepemilikan dan sebagainya. Sehingga dengan bebas sekarang sudah hak kepemilikan, hak guna bangunan, hak dan lain sebagainya, itu kan akhirnya mereka menjadi ini, dengan ya artinya dari dulu yang ketemu orang takut, kemudian kenapa mereka juga kadang-kadang mengaku dirinya Dayak, sebetulnya karena mereka dulu untuk asimilasi ke masyarakat umum itu dianggap ibaratnya kotor lah bagi mereka, karena mereka masih mandi, tidak ada alat sabun dan sebagainya, kemudian makanan mereka hewan-hewan buru, sehingga kalau ketemu orang-orang yang ditemui itu kadang mereka merasa jijik, sehingga mereka malu untuk mengatakan orang Basar.
0: Nah,
2: sehingga mereka orang Dayak lah anunya, agar mereka
0: pengenalannya itu mereka sebagai orang Dayak.
2: Ya, sebetulnya secara alamnya sebenarnya mereka bukan, karena mereka memang asli dari Kutai Timur. Yang ada teman-teman darat Basar ini hanya Kutai Timur. Itu pun di wilayah Sangkulirang sebelum pemekaran artinya. Sehingga itu dibuktikan dengan penamaan kewilayahan. Bengalon itu dari kata Bengalun. Itu bahasa Basar. Kemudian Kali Orang itu sebenarnya dari Kari Orang. Kari itu
0: Kari bukan kali ya, Pak, ya?
2: Bukan, sebetulnya.
0: Kari Orang.
2: Kari itu kan tersisa, yang tinggal orang manusia. Dulu ada wabah kolera lah. Jadi hanya beberapa orang yang tersisa di pinggir-pinggir sungai, itulah yang disebut dengan Kari Orang. Kemudian Kaubun itu orang-orang yang makannya mencari umbut. Nah, itu penamaan wilayah itu ya bahasa mereka.
0: Jadi
2: memang real gitu.
0: Baik. Ini kalau saya Esther simak tadinya, ini berarti kalau darat berarti yang lebih penamaannya itu adalah Basap ya.
2: Iya,
0: kalau darat ini apa?
2: Darat itu kan darat itu pegunungan.
0: Pegunungan.
2: Bukan di pesisir lah.
0: Artinya berasal dari pegunungan orang Basap.
2: Basar.
0: Okay. Kemudian tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Srin bahwa dulu-dulu suku darat Basap ini untuk keluar dari hutan itu malu, seperti itu. Walaupun sekarang juga sudah berbaur dan untuk bertemu dengan orang-orang luar supaya bisa bersilaturahmi mungkin seperti itu harus menggunakan nama sebagai orang Dayak, seperti itu ya Pak ya, supaya tidak keliru, agar tidak malu dan juga diterima gitu ya Pak ya. Okay, baik. Karena ini banyak sekali yang Dayak Basap gitu ya. Orang biasa mengenalnya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih komplit dan rinci mungkin dari Pak Bapak pemerhati aja langsung untuk bisa membedakan darat dan juga Dayak, darat Basap dan Dayak Basap supaya tidak menjadi keliru.
2: Keliru ya. Ya, memang pada awalnya teman-teman Basap ini, karena kalau orang dulu kan kenapa dia takut itu karena dulu musim penculikan-penculikan itu. Jadi ketika dia lihat orang luar, dia akan lari sembunyi. Sehingga itu menjadi kayak menjadi mereka sulit untuk beradaptasi. Dan bahkan mereka tidak punya KTP, tidak punya KK dan lain sebagainya. Sehingga untuk hal-hal untuk berbaur, mereka kayak semacam semakin lama semakin tersingkir. Menjadi malu. Nah, karena yang di Kalimantan itu terkenalnya Dayak, maka dia dianggap Dayak Basap. Artinya memang orang mengenalkan orang pedalaman pasti Dayak. Nah, sebetulnya tidak, karena mereka adalah orang yang berada di hutan, yang di darat. Di darat. Sehingga di akhir-akhir ini memang kita agak sedikit luruskan, karena mereka tidak punya silsilah ke Dayak. Mereka aslinya sini, hanya di Kutai Timur, hanya di 6 kecamatan kecamatan Induk Sangkulirang. Jadi kan pemekaran Kaubun, pemekaran Kaliurang, pemekaran Karangan, pemekaran Sandaran, pemekaran Bengalon, Sangsaka itu. Hanya di situ yang ada.
0: Dan nanti pendengar dan juga pemirsa, kita akan melihat terkait status pengakuan daripada suku darat Basap ini sendiri. Tapi sebelum kita ke status pengakuan yang sudah masuk di HAKI atau hak kekayaan intelektual di Kabupaten Kutai Timur, kita masih ingin berbincang-bincang tentang darat Basap di Kutai Timur dulu, di mana tadi juga sudah disampaikan terkait di saat dulu makanannya apa, kemudian sekarang. Tadi mengatakan kalau sekarang ini sudah tidak berpindah-pindah lagi ya Pak ya,
2: nggak
0: seperti dulu lagi. Di sisi lain, kalau dulu berpindah-pindah karena masih aman untuk dimanapun bisa membuka lahan,
2: masih bebas.
0: Dan perbedaannya kalau sekarang itu adalah misalkan hutan sudah mulai terkikis seperti itu. Tapi perbedaannya adalah sekarang sudah makan nasi. Itu dia, walaupun hutannya sudah agak terkikis tapi ada perbedaannya Pak ya.

0: Bilang itu bobo.
1: Bobo. Oke. Bobo itu kalau ada beberapa suku lain tuh tidur.
0: Tidur ya, tinggal.
1: Oke.
0: Jadi kalau kuman bubuk makan nasi. Tapi kalau orang Jawa kan
1: di
0: makan
1: suku, ada beberapa suku kuman itu
0: sama.
1: Ya, sama juga sih makan. Ya, kenapa sama. Jadi kayak sama bahasanya orang Toraja ini? Oke, baik-baik. Kita kembali ke pembahasan kita tentang darat basap. Ya, jadi tapi untuk sampai saat ini ada nggak sih bahasa dari darat basap ini yang terus dibumikan? Mungkin kayak masuk di dalam muatan lokal di sekolah?
0: Belum.
1: Yang paling dipopulerkan saat ini apa, Pak? Dari yang bisa dikembangkan sampai hari ini untuk bahasa?
0: Untuk teman-teman ini baru kita katakan kajian sekarang ini.
1: Kajian, ya.
0: Kajian dengan Universitas Mula Warman untuk identifikasi suku. Jadi sekarang baru berlangsung ini kajian ini karena teman-teman basap ini sekarang ibaratnya posisinya kayak belum muncul tapi sudah tertinggal gitu.
1: Oke.
0: Jadi belum sempat muncul.
1: Harus terus gitu ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya.
1: Siap. Dan yang paling kita ingin tunggu-tunggu namanya adat, pasti ada ritual-ritualnya. Nah, sebenarnya untuk sampai saat ini apa saja ritual adat, kemudian tarian-tariannya, kesenian khas dari darat basap itu yang masih hidup sampai hari ini itu apa saja, Pak?
0: Kalau untuk ritual-ritual adat itu kami masih, kalau mau merintis itu masih pakai ritual. Ya.
1: Ritual apa namanya itu, Pak?
0: Ritual untuk kalau misalnya mau merintis di sini,
2: buka ladang, merintis itu.
0: Buka ladang kita ambil kayu satu potong, tingginya sekitar satu meter lah itu. Jadi itu dibelah empat, baru kasih kayu, kasih akar apa itu, akar ulur, baru dilingkari, taruh di situ. Nanti di situ ditandai apabila kami istilahnya
2: dapat firasatnya
0: itu nantinya kalau kita itu kalau udah bikin begitu kita di ini bu kita dikasih mimpi nanti
2: mimpi atau firasat
0: dan jadi itu tapi bahasa kami sendiri apabila kami ada keberuntungan di sini, kasih kami alamat atau mimpi, tapi bahasa kami ya. Terus kalau memang kami beruntung, kasih kami mimpi. Berarti kalau kita artinya dikasih mimpi, kalau istilahnya kita mimpi apa?
2: Banjir.
0: Anggaplah mandau itu mimpi jelek kan mandau kita patah itu enggak boleh.
1: Itu jelek artinya ya.
0: Jelek. Artinya, tapi kalau kita mimpi banjir, sebanjir-banjirnya sampai apa itu sampai meluap,
1: yeah.
0: Tapi tidak ada gelombang atau apa itu berarti rezeki
1: bagus.
0: Ya, ya.
1: Oke. Sampai hari ini itu masih terjadi.
0: Masih, kami
1: masih ada mimpi-mimpi itu.
0: Masih bu, jadi kita pasang kayu itu segi empat, kita minta petunjuk dari leluhur kita apakah ini tanah ini kami kelola bagus atau tidak.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Siap. Baik. Kalau untuk kesenian khas darat basap itu sendiri,
0: kalau kesenian kami masih ada untuk bebelian bu.
1: Yeah.
0: Ya, kalau dulu masih nenek moyang kami masih hidup itu masih erau masih ada. Kalau sekarang kan kayak penerus kami untuk erau udah nggak ada lagi. Tapi untuk pembelian apa namanya melas tanah atau ngembang tahun itu masih ada bu.
1: Ini kalau eraunya ini erau yang seperti di Morawahau atau di Tenggarong yang setiap tahun dilakukan?
2: Ya, eraunya di ke Tenggarong.
1: Mungkin bisa dijelaskan Pak.
2: Jadi teman-teman basap ini yang diajak kerjasama Ero Tenggarong. Jadi setiap Ero Tenggarong itu hanya suku basap yang diajak mengadakan upacara, yang orang basap ini sebagai penunggu brong apinya. Jadi satu rumpun lah dengan Kute Tenggarong itu dengan teman-teman basap ini. Jadi hanya suku basap yang diberi tugas untuk pelaksanaan kegiatan Ero itu. Itulah keunggulan teman-teman basap yang memang perlu dikaji lebih dalam. Kenapa hanya Basap yang diajak untuk melaksanakan kegiatan upacara sebagai pelaku

0: pancaran dari eronya Tenggarong itu, Kesultanan.
1: Baik-baik. Semakin jelas alur pembicaraan kita terkait status atau legalitas daripada kedudukan daripada Darat Basab Asep, Darat Basab di Kutai Timur. Dan sebelum kita ke status pengakuannya, tadi juga sempat sudah disampaikan bahwa saat ini perhatian pemerintah sudah mulai dirasakan gitu. Mungkin bisa disampaikan dulu bagaimana peran pemerintah terkait Darat Basab ini sendiri.
2: Alhamdulillah selama ini kami udah berjalan beberapa tahun ini, tanggapan dari pemerintah alhamdulillah udah cukup lumayan lah Bu. Jadi kami juga berterima kasih sudah diperhatikan dari pemerintah, karena kalau zaman dulu kami sama sekali tidak diperhatikan, jangankan KTP KK pun tidak punya. Karena kami memang
0: tidak kami punya tempat,
2: tidak punya tempat, dan kami tidak tahu siapa RT-nya, siapa kepala desanya, karena memang tinggal kami di hutan. Jadi alhamdulillah sekarang kami sudah diperhatikan pemerintah, dan kami juga sudah punya KTP sendiri masing-masing. Ya, jadi ya sekarang itulah perubahan kami. Anak-anak kami juga udah sekolah, ada juga udah SMP, ada SMK, tapi ada juga yang belum mencapai SMP, ada juga banyak sama sekali tidak sekolah, karena memang faktor keadaan kami ya tidak terlalu anulah, karena memang kami ini baru mulai diperhatikan oleh pemerintah.
1: Baik siap. Ya, Pak Asrin dan juga Bapak Bahrun, kita akan membahas nanti terutama bagaimana pemerintah negara hadir untuk semua warganya, terutama anak-anak yang berasal dari suku Darat Basab, bagaimana supaya mereka mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan yang layak, harus sekolah dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak di tanah sendiri. Dan sekaligus nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang status pengakuan yang sudah masuk di hati atau hak kekayaan intelektual khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Tetaplah bersama kami di Talkshow Cerdas, Ceria dan Dahsyat sesaat lagi.
3: Oke.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya.
4: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kita masih di talk show cerdas, ceria dan dahsyat untuk pagi hari ini. Dan tentunya masih bersama narasumber kami yang masih terus semangat untuk kita membahas perbincangan kita terkait mengenal lebih dekat suku Darat Basak untuk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Asrin dan juga Bapak Bahrun Wardoyo yang tetap bersama kami untuk hari ini. Dan kita akan membahas selanjutnya terkait status pengakuan daripada suku Darat Basak di Kutai Timur. Ya, seperti yang kita tahu bahwa salah satu bentuk pengakuan haki atau hak kekayaan intelektual untuk suku Darat Basak Kutai Timur yang sudah nyata adalah salah satunya adalah batik Wakaroros, di mana motif batik Wakaroros Kutai Timur yang terinspirasi dari ukiran kayu Darat Basak, dan motif utama seperti akar oros dan juga tanaman paku ternyata menggambarkan kekayaan alam dan juga tradisi lokal Kutai Timur. Ini biar ahlinya langsung yang menjelaskannya supaya saya tidak salah dan menjelaskan secara rinci terkait haki yang sudah mereka pegang untuk saat ini, dan juga ternyata di mana batik Wakaroros ini sudah tampil di event-event nasional, ya kita sudah tahu, dan internasional termasuk di Amerika, di mana Pemkab Kutim bahkan menggelar festival Magicland ya tahun 2024. Kemudian juga plus pemecahan rekor MURI melukis batik Wakaroros terbanyak untuk memperingati HUT ke-25 Kutai Timur pada beberapa tahun yang lalu. Dan langsung saja kita ingin mendengarkan dari Bapak Asrin maupun juga Bapak Bahrun, apa sih sebenarnya bentuk haki atau hak kekayaan intelektual apa yang sudah didapat oleh suku Darat Basak di Kutai Timur? Silakan Pak.
5: Baik, kami menjelaskan sedikit. Teman-teman urun Darat Basak ini untuk produk-produk unggulannya memang dari ukiran Pak. Ukiran sebenarnya ada banyak, ukiran dari teman-teman Basap ini ada wakarorot. Wakarorot itu akar jatuh, artinya akar jatuh. Kemudian ada beringin duduk atau nunuk duduk. Kemudian ada kelawit. Kelawit itu dari akar dari terinspirasi dari apa itu cakarelang. Itu terinspirasi dari situ. Kemudian ada akar lapis, wakar lapis. Nah, yang sudah mendapatkan haki yang wakarorot. Nanti yang baru, yang empat ini proses dibrida. Jadi memang kita difasilitasi 100% dari Pemda untuk pengurusan haki itu. Nah, sekarang ini teman-teman urun Darat Basak ini menuju ke proses masyarakat hukum adat.
4: Masyarakat hukum adat.
5: Iya, ini kami dalam proses bersama-sama dengan Universitas Mula Warman kita kaji, karena dalam pengurusan MHA ini kita ada 6 indikator yang harus terpenuhi. Satu tentang sejarah,
4: ya, betul,
5: asal usul. Kemudian dua tentang warisan pusaka, warisan atau benda pusaka. Kayak ini, ya. ini ukiran kelawit ini. Ini ukiran kelawit kayak gini, kelawit. Ini mandau, ini warisan benda. Kemudian ada tentang adat istiadat, upacara, tradisi, kemudian gaya hidup. Kemudian ada juga tentang struktur adatnya. Nah, beliau ini sebagai ketua adat atau disebut dengan Brohon. Iya. Brohon Serin panggilannya sebenarnya. Brohon, Brohon Serin. Kemudian tentang kayak semacam ini apa? Kewilayahan, hak wilayahnya seperti apa seperti itu.
4: Wilayah
5: kekuasaan, teman-teman. Sebenarnya luas sekali ya. Kayak di yang dipakai Berko 3.500 hektar. Kemudian yang di Sekuro ada hampir 800 hektar dan sebagainya. Tanah mereka sebenarnya banyak sekali, itu seperti itu. Sehingga Pemda memfasilitasi penuh terhadap langkah kita menuju ke masyarakat hukum adat. Kan di Kalimantan Timur itu baru satu yang di Kandang Ipil itu kan, Kutai Lama. Itu kan baru MHA-nya bersana. Nah, semoga aja nanti teman-teman Basab ini menjadi pertama yang ada di Kutai Timur lah menjadi masyarakat hukum adat yang kita proses. Sehingga nanti teman-teman suku yang lain ataupun Basab, kan Basab itu sebetulnya ada beberapa subsuku lah. Ada Basab Kaliorang, Basab Bengalon, Basab Karangan, Basab itu ada sebenarnya seperti itu, kayak kelompok-kelompok masyarakat di situ. Itulah kekayaan-kekayaan yang kita daftarkan ke Haki itu melalui Brida.
4: Jadi nanti ini Pak tidak hanya satu adat atau suku, tapi ada beberapa gitu ya Pak ya?
5: Ya, karena yang Pak Serin ini membawai sebetulnya semua Basab yang ada di 6 kecamatan. Tapi kan untuk MHA itu per wilayah punya kewilayahan masing-masing. Okay. Nah, nanti kalau misalnya ini Pak Serin sudah mendapatkan, kan yang kita proses di Sekuro Atas. Karena di situ ada satu kelompok masyarakat Basab ya sekitar 50-60 kakak sudah satu tempat, sudah satu. Jadi prosesnya akan lebih cepat seperti itu.
4: Tapi kalau misalkan kayak identitas Mandau, kemudian juga batik Wokeroros dan lain-lain, itu hanya satu, hanya saja untuk adatnya, adat Basabnya ini ada beberapa wilayah
5: sub,
4: gitu ya,
5: sub wilayahnya.
4: Okay. Tapi pada dasarnya satu rumpun.
5: Satu rumpun.
4: Siap. Oke. Okay. Tapi semuanya nanti nih Pak, untuk pengakuannya sendiri, apakah sama-sama atau masing-masing?
5: Untuk sementara ini yang kita proses di Sekuro Atas dulu. Jadi karena memang prosesnya sangat sangat detail. Kan misalnya corong sejarah itu kan harus ada kajian akademik dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan waktu lama. Kemudian tentang penelusuran, kalau bukan ahlinya kita kan juga enggak ini seperti itu. Sehingga kemarin kita fokus satu dulu, dan nanti kalau satu ini sudah, maka misalnya ada yang di Karangan mau membentuk masyarakat hukum adat, tinggal tentang sejarahnya samakan, kemudian mungkin di kewilayahnya hanya yang berbeda, sehingga akan meringankan. Tapi kalau kita langsung 6, mungkin kita yang akan ada pertentangan-pertentangan yang mungkin akan memperlama proses MHA itu. Jadi di Kutai Timur yang sebagai piloting project MHA ini, teman-teman dari Bapak Serin di Sekuro Atas.
4: Seperti ini yang daerah Bengalon atau?
5: Daerah Bengalon.
4: Daerah Bengalon. Oke. Okay. Baik, ini prosesnya sudah sampai mana nih Pak untuk saat ini?
5: Kita kajian diidentifikasi. Kemarin teman-teman Unmul sudah ke lapangan melihat contoh rumah dulu seperti apa, contoh membuat sagu seperti apa, itu mereka sudah ke lapangan.
4: Ini di tempat yang di mana ini Pak?
5: Sekuro Atas.
4: Sekuro Atas juga. Iya,
5: Sekuro Atas.
4: Oke. Baik. Dan ini kira-kira akan memakan waktu berapa lama, Pak?
5: Sebenarnya target kita di 2026 ini sudah verifikasi lah. Karena MHA ini kan bertingkat. Jadi di komunitasnya proses identifikasi 6 item, 6 indikator, kemudian nanti diajukan ke kabupaten sebagai tim verifikasi. Nah, kabupaten memverifikasi, kalau ini sudah sesuai baru diajukan ke pusat. Seperti itu. Jadi bertingkat levelnya itu.
4: Nanti jadi sertifikat, akan ada sertifikat.
5: Ada sertifikat
4: gitu ya,
5: MHA.
4: Ini keluaran dari mana, Pak?
5: Dari pusat.
4: Nah,
5: Kementerian Kebudayaan
4: dan Pariwisata. Oke. Okay. Dan ini kalau pihak-pihak yang mengajukan hak ini sendiri untuk hak kekayaan intelektual
5: suku.
4: Sendiri dari suku kemudian ke pemerintah atau gimana?
5: Pemerintah kabupaten. Jadi kita mengajukan permohonan fasilitasi HAKI. ke kabupaten. Nah, nanti kabupaten melalui Brida akan mengurus ataupun memproses HK ini ke Kementerian Hukum dan HAM.
4: Terakhir, apa legalitasnya untuk saat ini?
5: Kalau legalitas Pak Asrin ini ada SK Kesultanan tahun 2001. Kemudian ada Kemenkumham yang karena kalau Kemenkumhamnya itu perkumpulan masyarakat ulun darat Basab, karena Kemenkumham tidak bisa mengeluarkan SK adat istiadat, karena yang bisa mengeluarkan SK adat istiadat itu hanya desa dan instansi yang kayak kesultanan kayak gitu yang hanya bisa. Kalau di Kemenkumham tidak bisa, sehingga beliau ini menjadi ketua perkumpulan masyarakat ulun darat Basab, ahunya sudah ada seperti itu. Jadi baik, dari sisi pemerintahan sudah, sisi adatnya sudah. Aman sebenarnya.
4: Tinggal menunggu prosesnya ya.
5: Proses MHA itu ini yang kita urus. Untuk kalau karena SK tertinggi ataupun apa legalitas terbaik yang untuk adat ya MHA. Masyarakat Hukum Adat, karena semua akan bermuara ke situ ke, karena dari segi tradisinya masuk ke wilayahnya, masuk dari segi kehidupannya masuk dan lain sebagainya, ya untuk mensejahterakan teman-teman darat Basab ya pakai MHA ini yang paling kompleks dan paling jitu itu seperti itu.
4: Sebagai ketua adat darat Basab sendiri di Kuta Timur, Pak Srin, sebelum kita closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk proses-proses sekarang ada di titik ini, Pak?
6: Untuk ke depan. Ya, untuk ke depannya saya harap kami Basab ini betul-betul diperhatikan dan kita diperhatikan penuh lah dari pihak pemerintah biar kami tidak kembali lagi ke hutan, itu yang kami harapkan.
5: Bisa mengikuti
6: perkembangan di luar kan, gitu yang kami harap itu. Warga-warga Basab kami jangan sampai lagi kembali ke hutan.
5: Ya. Karena hutannya udah enggak ada.
6: Udah, enggak ada. Mau kembali
5: mana?
6: Hutannya enggak ada kan, mungkin begitu.
4: Oke, baik. Dari Bapak Bahrun sendiri harapannya apa?
5: Baik. Kami punya aslinya Jogja. Itu kita membantu teman-teman Basab ini karena rasa cinta NKRI kami. Simbol-simbol kedaulatan Kutai Timur kan harus terbentuk, ya ini teman-teman Basab yang asli Kutai Timur. Nah, harapan kami, walaupun kemajuan Kutai Timur ini sangat pesat, tapi ada sisi humanismenya tradisional ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai punah.
4: Betul.
5: Jangan sampai hilang dan hanya sebuah sejarah. Sehingga kami mendampingi beliau-beliau itu dalam rangka ya identitas Kutai Timur harus ada. Keberhasilan pembangunan tetap harus berkolerasi penuh dengan kelestarian yang suku asli Kutai Timurnya, sehingga kesuksesannya menjadi pembangunan manusia seutuhnya kan tercapai seperti itu. Jadi kami yang berharap, yang memang agak berat mendampingi teman-teman Basab ini kan, teman-teman Basab sendiri belum ibaratnya belum terbuka dirinya untuk ikut berkembang, sehingga ibaratnya sudah terlanjur terterjang perkembangan, mereka belum siap untuk membuka diri untuk berkembang. Itu yang kita dampingi mereka untuk membuka cakrawala mereka bahwa kita tidak bisa menolak perkembangan, yang kita bisa adalah kita mempertahankan diri tapi juga berkolerasi penuh dengan perkembangan, sehingga identitas tidak hilang tapi kesejahteraan juga
4: tidak hilang,
5: karena sumber makanannya mereka sudah tergerus kelapa sawit, tergerus tambang dan lain sebagainya, sehingga untuk menanam padi sudah dicuilan-cuilan lereng-lereng yang tidak
4: hidup di tempat mereka yang sesungguhnya.
5: Ya, sesungguhnya seperti itu.
4: Baik-baik, mereka diakui secara sah dan seperti masyarakat pada yang lainnya pada umumnya. Baik, merasa bangga dan juga merasa terhormat bisa berbincang-bincang bersama kedua narasumber saya untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Srin, Ketua Adat Darat Basap Kuta Timur. Ya, terima kasih ya Pak ya, sudah hadir di RPD Kutim. Semoga apa yang diperjuangkan nantinya benar-benar menemui titik terang yang bagus, yang baik tentunya, dan memberikan masa depan kepada anak-anak generasi-generasi sekarang yang belum sekolah, kemudian sekolah dan tidak kembali lagi ke hutan. Tapi kita tidak artikan secara harfiah, artinya mereka juga harus menikmati kekayaan alam yang ada, apa yang ada di sekitar mereka yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Dan juga terima kasih kepada Bapak Bahrun Wardoyo sebagai pemerhati adat Darat Basap Kuta Timur yang sudah membersamai. Tidak mudah untuk mengubah pola pikir dan membawa dampak-dampak yang baik bagi mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa saksikan Trokso Cerdas Ceria dan Dahsyat untuk mengenal lebih dekat suku Darat Basap di Kuta Timur. Dan terima kasih untuk semuanya di YouTube RPD Kutim dan juga di live streaming rpd.kutatimurkap.go.id. Saya sering bertugas pamit, sampai jumpa.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 91.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
2: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
3: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Pada sore hari

Dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

0: pariwisata dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita harian yang menyajikan informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Bersama saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host. Selama 30 menit ke depan kita akan mengupas peristiwa penting, kabar terbaru, serta isu-isu hangat yang sedang menjadi perhatian publik. Tetaplah bersama kami karena Berita Indonesia Live hadir untuk menemani Anda dengan berita yang jernih, lugas, dan penuh makna. Mari kita mulai rangkaian informasi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Pendengar LPPL Indonesia, Kota Denpasar jadi tuan rumah Apeksi Komil 4. Jaya Negara berharap hasilkan rekomendasi kebijakan strategis. Informasi selengkapnya bersama rekan Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Silakan Bambang.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Rapat kerja Komisariat Wilayah Komil 4 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi ke-21 yang berlangsung di Kota Denpasar menggaungkan semangat kolaborasi antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika global. Selain menjadi forum strategis kepala daerah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar pariwisata sebagai upaya memperkuat sektor unggulan daerah. Forum yang digelar di Wantilan Convention Center Hotel Prama Sanur Beach Denpasar Jumat 22 Mei tersebut menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus perkuat sinergi dan rumuskan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya Apeksi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Denpasar sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakerwil 4 Apeksi ke-21. Menurut Jayanegara, Rakerwil 4 Apeksi menjadi momentum penting bagi kota-kota di wilayah 4 untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah strategis bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sidang pleno, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama. Jayanegara berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam dan menjadi suara bersama Komil 4 dalam Forum Nasional Apeksi mendatang. Selain itu, kesempatan tersebut Jayanegara juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan Denpasar City Expo yang digelar bersamaan selama 3 hari sebagai ajang promosi produk unggulan dan potensi daerah masing-masing. Pelaksanaan Denpasar City Expo diikuti oleh pelaku UKM-IKM dari 13 kota peserta Raker Konwil 4 Apeksi serta 12 UKM-IKM unggulan binaan Dekranasda Kota Denpasar seperti produk kreatif dan unggulan yang dipamerkan. Kegiatan ini juga menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan para pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. Dengan keterlibatan berbagai kota di wilayah Komil 4 Apeksi, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam mendukung kemajuan sektor UMKM dan industri kreatif. Selain kawasan Sanur, dua objek city tour Kota Denpasar, yakni Puri Jero Kute dan Pasar Kumbasari, turun menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Komisariat Wilayah atau Raker Komil 4 Apeksi ke-21 yang dibalut dengan kegiatan Ladies Program. Belasan istri kepala daerah para anggota Apeksi Komil 4 ini dikenalkan dengan kesenian dan tradisi budaya Bali melalui belajar tari pendet dan juga membuat gebokan yang biasa digunakan sebagai sarana upakara di Bali. Selain sebagai promosi wisata budaya Kota Denpasar, hal ini juga ditujukan agar kesenian dan budaya Bali dikenal lebih luas oleh masyarakat secara nasional. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Tangerang monitoring pastikan harga pangan pokok aman dan harganya stabil. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Andri Haristiawan dari Tangerang Radio Banten. Silakan.
3: Baik, terima kasih pendengar. Bupati Tangerang Muhammad Meisor Rashid melakukan pantauan dan monitoring ketersediaan bahan pokok dan fluktuasi harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi oleh Direktur Utama PD Pasar, Direktur PT Mitra Kertara Harja MKR, para asisten daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah OPD terkait. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, Bupati Meisor Rashid memastikan bahwa harga 15 jenis bahan pokok di pasar Curug Kabupaten Tangerang terpantau stabil dan harganya masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain komoditas tersebut, kebutuhan penting lainnya seperti minyak goreng termasuk minyak kita, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang putih, serta komoditas cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, hingga cabai setan, dipastikan aman dan harganya tetap normal. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pedagang di Pasar Curug Kabupaten Tangerang yang dinilai konsisten dan berkomitmen menjaga harga tetap stabil demi meringankan beban masyarakat. Ia berharap ketersediaan bahan pokok yang aman bisa terus terjaga dan harganya tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi, khususnya pada perayaan Idul Adha nanti. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menerjunkan beberapa tim lainnya secara simultan yang hasilnya kemudian dibahas bersama dan menentukan langkah-langkah penanganan seperti operasi pasar di berbagai pasar tradisional di wilayah Kabupaten Tangerang guna memastikan keadilan harga dan kelancaran pasokan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Kabupaten Tangerang Radio, kita menuju ke Selawi FM Kota Tegal, Jawa Tengah untuk menemui rekan Aldo Herlambang dari Selawi FM yang akan menginformasikan puluhan ribu penonton padati konser musik Denny Cakan di malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Silakan Aldo.
4: Pendengar LPPL Indonesia, lapangan pemerintah Kabupaten Tegal berubah menjadi lautan manusia saat konser musik bertajuk Luih Apik digelar pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 malam. Puluhan ribu warga dari berbagai wilayah Kabupaten Tegal hingga luar daerah memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan penyanyi populer Denny Caknan dalam puncak peringatan hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Kehadiran musisi asal Ngawi ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang mengusung tema besar Selawi Ageng Expo Abinaya Jagadita Bangkit dan Bersinar untuk Kemajuan Bersama. Membawakan sederet lagu hits andalannya seperti Kartonyono Medot Janji, Segoro Angin, Lost Doll hingga Cunda Mani, Denny Caknan berhasil mengajak seluruh jajaran Forkompinda dan lautan manusia yang hadir untuk bernyanyi dan berjoget bersama. Sementara itu, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang turut hadir di tengah-tengah masyarakat menyatakan bahwa konser malam puncak ini sengaja disajikan sebagai bentuk hiburan gratis sekaligus apresiasi pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi membangun daerah. Malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal ini juga membawa berkah bagi ratusan pelaku UMKM lokal yang ada di area Selawi Ageng Expo 2026. Pengunjung turut mendongkrak perputaran ekonomi kreatif di sektor kuliner dan kerajinan khas Tegal. Demikian, saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Aldo Herlambang dari Selawi FM atas laporannya. Dinas KP2P Tuban pastikan hewan kurban sehat dan aman hingga hari H Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya bersama Yulia dari Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur. Silakan Yulia.
5: Pemkab Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban memastikan kesiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai syariat. Berbagai langkah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terus dilakukan guna menjamin masyarakat memperoleh daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2 Kabupaten Tuban, Eko Julianto menjelaskan, persiapan Idul Adha telah dilakukan sejak jauh hari, diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada takmir masjid terkait tata cara pemilihan dan penyiapan ternak kurban, prosedur penyembelihan, penanganan hingga distribusi daging kurban. Selain itu DKP2P juga melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di peternakan sapi, kambing, dan domba, termasuk pengawasan di lapak penjualan hewan kurban serta pasar hewan di Kecamatan Semanding, Keret, Jatirogo, dan Parengan. Guna memastikan kondisi hewan tetap aman, DKP2P menerjunkan dokter hewan di masing-masing kecamatan untuk rutin melakukan pemantauan penyakit ternak di wilayah kerja mereka. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap ternak yang akan dilalulintaskan antar kecamatan melalui penerbitan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. DKP2P juga terus melaksanakan vaksinasi gratis penyakit mulut dan kuku atau PMK sejak awal tahun sebagai langkah pencegahan. Layanan vaksinasi tersebut turut diberikan kepada peternak yang menyiapkan ternaknya sebagai hewan kurban. Tak hanya di peternakan dan pasar hewan, Eko Julianto juga mengatakan, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan di masjid, instansi, maupun lokasi penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan sebelum penyembelihan dengan mengecek kondisi fisik ternak, mulai dari mata, hidung, telinga, kulit, suhu tubuh, hingga alat gerak guna memastikan hewan dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan sejak sebelum Hari Raya Idul Adha, saat hari pelaksanaan hingga setelah penyembelihan oleh dokter hewan dan inseminator di seluruh wilayah Tuban maupun berdasarkan permintaan tamir masjid dan masyarakat. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Tetap dengarkan Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.
6: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat,
7: Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
8: Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengaku bangga salah satu putra daerah itu, Sabula Al-Kalambi, dipercaya menjabat komisaris PT Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Pengangkatan Sabula ini menjadi komisaris MGPA oleh PT InJourney Tourism Development Corporation diharapkan bisa menjadi komunikator yang baik antara pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika dengan warga di sekitarnya. Iqbal percaya bahwa Sabula ini bisa menjadi komunikator yang baik antara MGPA dengan masyarakat sekitar Sirkuit Mandalika. Musababnya, Sabula merupakan pemuda yang tumbuh besar di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Iqbal juga menitipkan pesan kepada TDC MGPA beserta jajaran pejabat yang baru agar pembangunan di Mandalika harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sebelumnya, InJourney Tourism Development Corporation menunjuk aktivis senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Nusa Tenggara Barat, Sabula Al-Kalambi, sebagai komisaris MGPA pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di KEK Mandalika. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian laporan khusus yang baru saja dihantarkan redaktur Aan Kasianto. Kita beralih ke informasi terbaru yang akan disampaikan langsung oleh rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akan mengabarkan KDMP Wonokerto Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, jadi kunjungan lapang banyak daerah. Silakan Yoga.
9: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan progres yang luar biasa. Tak sedikit yang berhasil, bahkan menjadi jujukan kabupaten lain di Jawa Timur, adalah KDMP Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, yang menjadi tujuan kunjungan lapang selama 2 pekan terakhir. Seperti yang terlihat di pendopo Desa Wonokerto, Sabtu 23 Mei 2026, tak kurang dari 90 kepala desa ataupun pengurus KDMP dari Ponorogo, Jombang, dan Magetan mengikuti pelatihan tata kelola perkoperasian. Ketua Tim Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Mariani Setiowati, mengatakan KDMP Wonokerto dianggap berhasil dalam melaksanakan pengelolaan manajemen perkoperasian. Oleh sebab itu, ilmu dan pengalaman berharga ini harus dibagikan kepada KDMP-KDMP yang akan memulai usahanya.
10: Kalau kita melihat proses pembelajaran, harusnya ada sesuatu yang bisa diambil dari desa kunjungan lapang. Dan ternyata di Wonokerto ini banyak yang kita bisa pelajari, terutama terkait dengan pengelolaan atau manajemen perkoperasiannya. Kalau peserta itu nyari, kan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, manajemen perkoperasian di desa Wonokerto ini salah satu yang dianggap mumpuni untuk bisa dibawa pulang.
9: Sementara itu, Kades Wonokerto, Sugiono, mengaku berterima kasih telah dipercaya menjadi jujukan kunjungan lapang KDMP di luar Pasuruan. Baginya, kunjungan lapang desa-desa di Jawa Timur tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi KDMP Wonokerto. Menurutnya, untuk pengelolaan manajemen perkoperasian harus melibatkan ahli yang pakar di bidangnya, mulai dari manajemen bisnis, keuangan, sampai pemasaran. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Syair Gulung Ketapang pecahkan rekor MURI, budayakan daerah tembus panggung nasional. Informasi ini selengkapnya Awang Ajiwasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Awang.
11: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tradisi syair gulung khas Melayu Tanah Kayong dari Kabupaten Ketapang berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai syair gulung terpanjang di Indonesia. Prestasi ini menjadi puncak Festival Syair Gulung Tanah Kayong yang ditutup langsung oleh Bupati Ketapang. Bupati menyampaikan syair gulung bukan sekedar rangkaian kata indah, tetapi juga syarat pesan moral, sejarah, nasihat kehidupan, serta nilai persatuan yang diwariskan turun-temurun. Festival ini melibatkan budayawan, seniman, pelajar, hingga generasi muda sebagai upaya regenerasi budaya Melayu Tanah Kayong. Dukungan program Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia turut membantu kesuksesan festival yang diharapkan menjadi agenda budaya tahunan berskala nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Awang Aji Wasira dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Melahirkan generasi penghafal Al-Quran, Kautsar Ilmi gelar wisuda angkatan 10 di Gedung Pancasila. Dari LPPL Lansemani FM Sijunjung, Sumatera Barat, Romi Yeni, silakan laporan Anda.
12: Baik pendengar, suasana khidmat bercampur harum menyelimuti Gedung Pancasila Kabupaten Sijunjung pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah Islam Terpadu Kautsar Ilmi sukses menggelar prosesi wisuda Tahfizul Quran dan metode kail angkatan ke-10. Momentum sakral yang diikuti oleh para santri tingkat TK, SD, dan SMP IT Kautsar Ilmi ini menjadi bukti nyata konsistensi lembaga pendidikan tersebut dalam mencetak generasi muda yang berkarakter Islami dan Qurani. Acara akbar ini mendapat perhatian khusus dari jajaran pemerintah daerah dengan hadirnya sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Edi Dharma Syafni MSI yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, hadir pula Wakil Bupati Sijunjung Ira Datila, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Kantor Kemenak Sijunjung, serta pimpinan Bank Negari Cabang Sijunjung, yang turut menyaksikan langsung prosesi selebrasi iman tersebut. Dalam sambutannya yang mengunggah, Ketua Yayasan IT Kautsar Ilmi, Buya Haji Yohan Rison Samsu SP, menegaskan bahwa wisuda ini bukanlah garis finish dari sebuah proses belajar, melainkan gerbang awal untuk menanamkan kecintaan mendalam terhadap Al-Quran. Beliau berpesan agar momentum ini dijadikan fondasi bagi anak-anak untuk memiliki rasa bangga yang besar terhadap kitab suci mereka. Apresiasi dan rasa bangga juga mengalir deras dari perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kepala Biro Kesra Sumbar, Edis Dharma Syafni menyampaikan rasa haru sekaligus selamat kepada orang tua yang telah berhasil mengantarkan anak-anak mereka menjadi penjaga kalam Allah. Senada dengan itu, Wakil Bupati Sijunjung Haji Iradatila memuji perjuangan besar di balik proses melahirkan seorang hafiz dan hafizah. Ia mengingatkan para wisudawan untuk terus menjaga hafalan mereka agar senantiasa mendapat kemudahan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Demikian berita dari LPPL Lansemani FM untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kita di sesi ketiga atau bagian akhir berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, akan mengabarkan Wagub Ida dorong media Bagung sinergi untuk siaran sehat di era digital. Silakan Thomas laporannya.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi mengajak semua pemangku kepentingan untuk mempererat kerjasama demi menciptakan iklim penyiaran yang sehat, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan di era kemajuan teknologi digital saat ini. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika membuka acara Focus Group Discussion atau FGD yang diinisiasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Gorontalo di Aula RRI Gorontalo pada Senin 25 Mei 2020. Dalam sambutannya, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi menyambut baik agenda ini karena dianggap sangat sesuai dengan problematika yang dihadapi industri penyiaran masa kini, di mana setiap individu kini memiliki kemampuan untuk memproduksi konten sekaligus menjadi penyiar. Ia menekankan bahwa keleluasaan dalam mendistribusikan informasi wajib senantiasa berstandar pada regulasi dan kode etik yang berlaku agar tidak memicu kontroversi buruk bagi warga. Wagub Ida menggarisbawahi bahwa fungsi KPID kini kian krusial dalam memonitoring tayangan di wilayah Gorontalo, terutama untuk membendung peredaran hoax serta menjamin mutu informasi yang diakses publik di tengah banjirnya data digital. Di samping itu, Wagub Ida turut memotivasi industri penyiaran setempat untuk mengoptimalkan porsi siaran berbasis kreatif lokal. Ia menilai, konten daerah mempunyai proporsi yang sangat strategis guna mempopulerkan adat dan budaya sekaligus mengeksplorasi ragam potensi yang dimiliki bumi Serambi Madinah kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, ia juga menghimbau insan pers pelaku penyiaran untuk aktif berpartisipasi mensosialisasikan Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan ke-17 yang siap digelar di Gorontalo pada 20 hingga 26 Juni 2026. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemprov Kalimantan Selatan perkuat pengawasan internal lewat transformasi APIP. Informasi ini akan segera disampaikan reporter Syahril Anwar dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Silakan Syahril.
2: Terima kasih rekan Wartina, pendengar LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sistem pengawasan internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Transformasi APIP menuju pengawasan yang adaptif, terintegrasi, dan berdampak yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota terkait pengawasan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan terbaru menjadi hal penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal serta terhindar dari kesalahan administrasi. Selain melalui forum diskusi, penguatan pengawasan juga akan dilakukan lewat pendampingan langsung ke perangkat daerah agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Mahendra Jaya menyebut peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP kini tidak lagi sekadar sebagai pemeriksa, melainkan menjadi mitra strategis kepala daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini. APIP juga diharapkan mampu memberikan pendampingan dan solusi agar potensi permasalahan dalam pelaksanaan program pemerintahan dapat dicegah lebih awal. Transformasi pengawasan ini dinilai penting untuk memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Syahril Anwar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi berikutnya kita simak dari Bobby, reporter Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 ditutup dengan kegiatan touring explore wisata Wonogiri. Silakan Bobby.
3: Baik, terima kasih. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 resmi ditutup dengan kegiatan Touring Explore Wisata Wonogiri Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi dan masyarakat umum. Event tersebut sekaligus menjadi ajang promosi destinasi wisata unggulan yang dimiliki Wonogiri. Touring tersebut dimulai dari kawasan objek wisata Waduk Gajah Mungkur dan finish di Pantai Klo.

0: beliau memiliki makna memperkuat semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang ikut menyemarakkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonogiri, termasuk Bank Jateng dan komunitas motor yang terlibat dalam kegiatan touring sekaligus bakti sosial tersebut. Lebih lanjut, Bupati Wonogiri menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Wonogiri. Media sosial juga diharapkan menjadi sarana promosi efektif untuk mengangkat potensi daerah. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan dengan menerapkan prinsip safety riding, menjaga etika berkendara, serta menghormati pengguna jalan lainnya. Selama dalam perjalanan touring tersebut, nampak para peserta sumringah dan antusias menikmati panorama alam Wonogiri, mulai dari kawasan Waduk Gajah Mungkur, perbukitan Kars Prajimantoro, hingga pesisir pantai selatan. Demikian saya Bobi dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bobi dari Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi terakhir yang akan disampaikan langsung rekan Wina dari Magetan Indah FM, Magetan Jawa Timur, akan mengabarkan Magetan dukung program percepatan swasembada gula nasional. Silakan Wina.
2: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen mendukung penuh program percepatan swasembada gula nasional melalui inovasi teknik budidaya. Komitmen ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Bupati Magetan dalam kegiatan tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dihelat pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tanam perdana ini dipusatkan di Kabupaten Kediri dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, didampingi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Al Jamil serta Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Mahmudi. Sementara itu di Kabupaten Magetan, Bupati Magetan juga mengikuti prosesi tanam perdana secara virtual langsung dari lahan tebu milik Pugus Santoso, anggota Koperasi Petani Tebu Rakyat Sarimadu yang terletak di Desa Kledoan, Kecamatan Bendo. Dan pada kesempatan tersebut dilakukan penanaman tebu varietas Panjalu di atas lahan seluas 1 hektar. Dukungan Kabupaten Magetan terhadap swasembada gula tersebut terlihat dari target dan luasan lahan tanam bongkar ratun. Lebih lanjut, Bunda Nani sebagai Bupati Magetan berharap dengan adanya bongkar ratun ini akan meningkatkan kesejahteraan petani tebu Magetan. Dan pendengar, program bongkar ratun ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya komoditas gula, guna mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui dinas terkait akan terus melakukan pendampingan kepada para petani agar target produksi nasional dapat tercapai melalui efisiensi lahan dan penggunaan bibit unggul. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini dalam Berita Indonesia Live. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga berita yang kami sajikan menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Seserahina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat bersama seluruh tim redaksi Berita Indonesia Live. Pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap sehat dan terus ikuti kabar terbaru hanya di Berita Indonesia Live.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RBD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Siang menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan pendengar, berikut berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di antaranya 204 temuan audit BPK di Kalimantan Timur tahun 2025, belanja daerah, aset hingga hutang jadi sorotan. Gelar workshop radio komunikasi The Expedition Team Kalimantan Timur kenalkan IKN pada dunia. ...123 desa di perbatasan Kalimantan Utara belum dialiri listrik, Wakil Gubernur dukung percepatan Lisdes. Kawasan industri di Kalimantan Utara mulai beroperasi, buka peluang untuk tenaga kerja lokal. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 4, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, bersama saya Novani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Selasa 26 Mei 2026.

kami awali dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan berita pertama kami hadirkan terkait 204 temuan audit BPK di Kalimantan Timur tahun 2025, belanja daerah, aset hingga hutang jadi sorotan. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menemukan sebanyak 204 temuan dengan 591 rekomendasi dalam hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Temuan tersebut menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan daerah, mulai dari penata usahaan aset tetap yang belum memadai, pengelolaan belanja barang dan jasa yang dinilai kurang optimal, kesalahan penganggaran pengelolaan belanja modal, rendahnya optimalisasi pendapatan daerah hingga tata kelola hutang belanja yang masih belum rapi. Meski demikian, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur tetap berhasil mempertahankan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Suharyanto pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 tersebut dilakukan di Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Timur Samarinda. Suharyanto menjelaskan bahwa audit yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk menguji kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan 4 kriteria utama. Kriteria tersebut meliputi kesesuaian administrasi dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern atau SPI. Karena itu, dokumen LHP yang diserahkan tidak hanya memuat status opini WTP, akan tapi juga catatan kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan hukum yang menjadi indikator penting dalam penilaian audit. Dan BPK juga mengapresiasi respon pemerintah daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Salah satunya ditunjukkan melalui pengambilan kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai 36,5 miliar rupiah sebelum laporan resmi diterbitkan. Menurutnya, dana tersebut merupakan total akumulasi pengembalian dari seluruh entitas kabupaten dan kota yang diperiksa oleh BPK Kalimantan Timur. Dan sesuai ketentuan perundang-undangan, pemerintah daerah kini memiliki waktu selama 60 hari kalender sejak LHP diterima untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK, baik dari terkait perbaikan sistem dan prosedur administrasi maupun pengembalian kerugian daerah. Kemudian terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun ini, BPK memastikan tidak ada perubahan terhadap standar operasional maupun metode pemeriksaan yang digunakan. Namun penurunan volume belanja daerah tetap mempengaruhi cakupan pemeriksaan auditor di lapangan.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, terkait Sungai Sangatta mulai meluap, Polres Kutai Timur kerahkan patroli dan perahu kano. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Kaltim, curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kutai Timur dalam beberapa hari terakhir membuat debit air Sungai Sangatta terus mengalami kenaikan. Mengantisipasi potensi banjir, Sat Samapta Polres Kutai Timur bergerak cepat melakukan patroli monitoring di sejumlah kawasan rawan terdampak. Patroli yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Kutai Timur AKP Subeki didampingi Kanit Patroli Aibtu Budi Wiono bersama personel Sat Samapta. Sebelum turun ke lapangan, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti arahan pimpinan di halaman Mapolres Kutai Timur. Dalam arahannya, personel diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta aktif memantau kondisi debit air di kawasan bantaran sungai yang berpotensi terdampak luapan air. Adapun sejumlah titik menjadi fokus pemantauan di antaranya kawasan Jalan Loa Mali, Jembatan Muis, hingga Jembatan Kampung Kajang. Selain patroli darat, personel juga menyiapkan kendaraan operasional berupa truk dalmas dan perahu kano guna mendukung evakuasi apabila kondisi darurat terjadi sewaktu-waktu. Kasat Samapta Polres Kutai Timur AKP Subeki mengatakan bahwa patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan situasi masyarakat tetap aman di tengah meningkatnya debit air Sungai Sangatta. Dan dari hasil monitoring sementara, debit air Sungai Sangatta diketahui mulai meningkat dan mendekati kawasan permukiman warga. Meski demikian, kondisi hingga saat ini masih terpantau aman dan terkendali. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menegaskan, jajaran Polres Kutai Timur disiagakan penuh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat tingginya intensitas curah hujan. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Sangatta, agar terus memantau kondisi cuaca dan segera melapor melalui layanan 110 apabila menemukan tanda-tanda kondisi darurat. Dan pendengar, selama kegiatan berlangsung pada Senin kemarin 25 Mei 2026, situasi terpantau aman dan kondusif. Koordinasi dengan pihak terkait juga terus dilakukan guna memantau perkembangan debit air Sungai Sangatta.

0: RPD Kutim 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kita bergeser ke wilayah Kota Bontang, Pendengar, dengan berita terkait penyerapan hewan kurban di Bontang pada tahun ini meningkat. Agus Haris mengatakan daya beli masyarakat masih tinggi. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, Pendengar, penyerapan sapi kurban di Kota Bontang pada tahun ini meningkat. Berdasarkan catatan sementara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Bontang, hingga Minggu 24 Mei 2026 realisasi penyerapannya mencapai 60%. Saat ini kuota hewan kurban untuk sapi sebanyak 1.502 ekor, sementara kambing ada 1.522 ekor dan domba 97 ekor. Tidak hanya penyerapannya yang besar, kesehatan semua hewan kurban pada tahun ini dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi masyarakat. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris pun sempat berkeliling untuk memastikan kesehatan hewan kurban tersebut. Salah satunya di peternakan yang berada di Jalan Pupuk Raya milik Sunarto. Agus Haris mengatakan semua sapi yang beredar di Kota Bontang di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini semua dinyatakan sehat. Bahkan DKP 3 Bontang rutin melakukan pemeriksaan saat semua hewan tersebut datang. Selain kesehatan, dokumen kesehatan dari daerah asal juga lengkap. Di sisi lain, daya serap masyarakat terhadap hewan kurban masih terbilang tinggi. Di kandang yang dirinya datangi saja, dari 125 ekor sapi yang dijual, hanya tersisa 1 ekor saja. Karena itu, ia menyimpulkan daya beli masyarakat di Kota Bontang masih tinggi. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan DKP 3 Bontang, Dr. Hewan Riono menambahkan bahwa hingga saat ini, hasil pemeriksaan lapangan belum menemukan adanya indikasi penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Pengawasan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak 2 pekan terakhir. Setiap hewan yang telah diperiksa diberi tanda khusus berupa stiker sebagai penanda telah melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh petugas. Namun, karena jumlah lokasi penyembelihan cukup banyak, petugas juga akan melakukan pemantauan secara bergantian di masing-masing titik. Sementara untuk masjid-masjid besar, DKP 3 menyiagakan petugas secara langsung agar pengawasan dapat dilakukan lebih optimal. Meski demikian, DKP 3 Bontang tetap melakukan langkah kehati-hatian dengan mengambil sampel hewan untuk diuji di laboratorium, termasuk pemeriksaan penyakit internal seperti infeksi cacing hati. Dan hasil tersebut nantinya akan menjadi dasar pemetaan sebaran potensi penyakit di wilayah Bontang. Jika ditemukan kasus, pemerintah akan memberikan rekomendasi penanganan yang tepat agar daging tetap aman dikonsumsi. Kemudian dari sisi distribusi, hewan kurban yang masuk ke Bontang mayoritas berasal dari NTT, Sulawesi, dan NTB. Sementara dari Pulau Jawa, pasokan umumnya hanya berupa kambing dan domba. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kota Bontang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah masa sih? Gak tahu, apa pura-pura gak tahu mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba mas lihat di drainase di kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar do.
7: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
8: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
9: apa
8: itu?
9: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
10: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
11: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
12: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
13: Belum lagi pertanggungjawabannya.
14: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
15: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Baik, pendengar, kami hadirkan berita-berita selanjutnya di sesi kali ini, di antaranya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan berikut informasi atau berita selengkapnya. Dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, dengan berita terkait DPRD Kutai Barat dorong perjuangan DOB Benua Raya demi pemerataan pembangunan. Berita kami kutip dari media jurnal Borneo, DPRD Kabupaten Kutai Barat kembali menegaskan dukungannya terhadap usulan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Benua Raya melalui rapat paripurna istimewa 1 masa sidang kedua tahun 2026 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kutai Barat Agustinus bersama Wakil Ketua 2 Sape Martinus. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang, kami dengar Nanang Adriani, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan OPD, organisasi kemasyarakatan partai politik, serta panitia khusus DOB Benua Raya. Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait tindak lanjut usulan pembentukan DOB Benua Raya. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dan kajian yang dilakukan Pansus sejak dibentuk pada Oktober 2025 lalu. Juru bicara DPRD Kutai Barat Rosalien menjelaskan usulan pembentukan DOB Benua Raya lahir dari aspirasi masyarakat di wilayah selatan dan barat Kutai Barat yang menginginkan peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, kondisi geografis Kutai Barat yang cukup luas menjadi tantangan tersendiri dalam pemetaan pembangunan maupun pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Ia menambahkan kawasan yang masuk dalam rencana DOB Benua Raya memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama pada sektor perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Selain itu, keberadaan wilayah tersebut yang berdekatan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara juga dinilai memberikan peluang besar terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meski demikian, DPRD menilai pembentukan DOB harus dipersiapkan secara matang dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu meliputi kesiapan administrasi, kelembagaan pemerintahan, infrastruktur pendukung, hingga kualitas SDM. Rosalien juga menegaskan rekomendasi DPRD tersebut merupakan bentuk dukungan kelembagaan terhadap aspirasi masyarakat dan bukan keputusan final pembentukan daerah baru. Dan dalam sidang tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah pusat masih memperlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Namun demikian, DPRD Kutai Barat meminta pemerintah daerah tetap memperjuangkan usulan DOB Benua Raya melalui jalur konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan. Di akhir rapat, dokumen rekomendasi DPRD beserta laporan hasil kerja Pansus DOB Benua Raya secara resmi diserahkan kepada Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait warga Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, titip harapan infrastruktur dan banjir di Pilkades 2026. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, pelaksanaan pemilihan petinggi kampung Ujoh Bilang di TPS 1 Balai Adat Ujoh Bilang dan TPS 2 Lamin Aoheng Mahakam Ulu pada Senin 25 Mei 2026 berlangsung dengan antusiasme warga yang tetap tinggi meski cuaca cukup terik hingga siang hari. Tingginya partisipasi masyarakat di ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu tersebut juga dibarengi dengan besarnya harapan warga terhadap kepemimpinan baru
baru yang dinilai harus mampu menjawab berbagai persoalan di kampung. Salah satu warga, Rini, mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah perbaikan infrastruktur dasar, terutama sejumlah titik jalan yang hingga kini belum selesai dikerjakan dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain persoalan jalan, warga juga berharap ada langkah nyata dalam penanganan banjir yang selama ini kerap terjadi di wilayah Ujo Bilang dan dinilai cukup meresahkan masyarakat. Menurutnya, bantuan Alkon di setiap RT diperlukan sebagai penanganan awal ketika banjir melanda kawasan permukiman warga. Di tengah proses pemungutan suara, isu keamanan kampung juga turut menjadi perhatian masyarakat, menyusul maraknya kasus pencurian belakangan ini. Warga berharap pemerintah kampung ke depan dapat memperkuat koordinasi keamanan lingkungan bersama masyarakat dan aparat terkait agar situasi kampung tetap kondusif. Rini berharap pemimpin baru nantinya tidak hanya hadir saat masa pemilihan, akan tapi juga lebih terbuka, dekat dengan masyarakat, dan cepat merespon keluhan warga di lapangan.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari seputar Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda dengan berita terkait ratusan kendaraan terjaring razia operasi pajak Samarinda bongkar plat luar daerah. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, operasi pajak kendaraan Samarinda kembali digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui OPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau PPRD Kota Samarinda pada Senin kemarin, 25 Mei 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman parkir Gor Segiri tersebut menyasar kendaraan bermotor yang belum membayar pajak maupun kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di Samarinda. Kegiatan ini melibatkan petugas gabungan dari Satlantas Polresta Samarinda dan Jasa Raharja Samarinda guna meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mendata kendaraan berplat luar daerah. Operasi rutin tersebut menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Samarinda. Dan hasilnya ratusan kendaraan terjaring pemeriksaan administrasi dan pajak. PLH Kepala UPTD PPRD Kota Samarinda Muhammad Mada mengungkapkan bahwa operasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Berdasarkan pantauan di lapangan, ia menilai kesadaran warga Samarinda sejauh ini sudah cukup baik. Ia juga menjelaskan operasi tersebut menyasar dua kategori kendaraan, yakni kendaraan yang masa pajaknya akan segera habis dan kendaraan yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran. Selain memeriksa pajak, petugas juga mendata kendaraan berplat nomor luar daerah yang telah beroperasi lama di Samarinda. Ia menghimbau agar pemilik kendaraan tersebut segera melakukan mutasi ke Kalimantan Timur. Dan dari hasil operasi tersebut, kendaraan roda 2 yang terjaring sebanyak 798 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 383 unit. Sementara itu, warga yang membuat surat pernyataan tercatat sebanyak 64 pengendara roda 2 dan 28 pengendara roda 4. Selain itu, terdapat pula 62 kendaraan berplat luar daerah yang turut didata dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, beberapa wajib pajak langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan di lokasi operasi setelah mendapat arahan dari petugas. Dan selain pembayaran langsung, sebagian masyarakat juga memanfaatkan layanan pembayaran digital melalui aplikasi e-Samsat sebanyak 2 unit kendaraan.

0: Ya, berita selanjutnya berikan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pastikan aman dikonsumsi, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman mulai periksa ketat kesehatan hewan kurban. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan peninjauan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Jalan Elais, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong pada Senin kemarin, 25 Mei 2026. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan bahwa peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Kutai Kartanegara dalam kondisi sehat dan memenuhi standar kesehatan hewan. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh hewan kurban telah diperiksa oleh dokter hewan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kesehatan hewan. Bupati Kutai Kartanegara Aulia juga berharap langkah tersebut dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat mengkonsumsi daging kurban nantinya. Sementara itu, dokter hewan Dinas Peternakan dan Pertanian Kutai Kartanegara Gunawan Nanang menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan melalui dua tahapan, yakni antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah proses pemotongan. Dalam pemeriksaan antemortem, petugas memeriksa kondisi fisik hewan secara keseluruhan. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain kondisi mata, hidung, mulut hingga cara berjalan sapi. Menurutnya, kondisi ekor sapi yang aktif bergerak juga menjadi salah satu penanda bahwa kondisi hewan masih sehat. Dan setelah penyembelihan dilakukan, pemeriksaan dilanjutkan melalui tahapan postmortem yang fokus pada kondisi organ dalam hewan. Pemeriksaan tersebut meliputi hati, jantung, usus hingga ginjal untuk memastikan tidak ada tanda-tanda penyakit. Ia juga menyebut pemeriksaan postmortem dilakukan oleh petugas khusus atau keomaster yang bertugas menilai kelayakan organ dalam hewan untuk dikonsumsi masyarakat. Dan di Istana Kutai Kartanegara juga membuka layanan pemeriksaan hewan kurban hingga 2 hari setelah Idul Adha. Hewan yang dinyatakan sehat nantinya akan diberikan surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian terkait laporan hewan sakit, Gunawan memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit serius pada hewan kurban di Kutai Kartanegara. Dan ia berharap seluruh hewan kurban yang beredar di Kutai Kartanegara tetap dalam kondisi sehat hingga hari penyembelihan nantinya. Demikian berita dari seputar wilayah Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai.

0: dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Tahu berapa mas?
6: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
6: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
6: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
0: RPD Kutim FM.

RPD Kutim 99.4 FM baik berdengar tepat di menit 39 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Berita-berita masih kami hadirkan di sesi kali ini dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan untuk sesi kali ini berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Kabupaten Berau. Dan berikut berita selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Paser, Pemuda Fest 2026 Garapan Dispora Par Paser dapat sambutan antusias masyarakat. Berita kami kutip dari media Pusaran Media, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kabupaten Paser membuat Pemuda Fest 2026 sebagai wadah pertunjukan seni dan budaya serta kreativitas generasi muda. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Mei 2026 tersebut memicu kerumunan masyarakat di Stadion Sadurengas, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Kepemudaan

Dispora Par Kabupaten Paser, Syarif Rahmadani, pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Dan pendengar, hal ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Paser dalam mendukung pengembangan kaum muda lebih produktif sekaligus melestarikan budaya. Di samping itu, Dispora Par Kabupaten Paser juga memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal dalam agenda tersebut. Pemuda Fest 2026 ini perdana dilakukan di Kabupaten Paser. Antusias masyarakat cukup baik dan memberikan dampak positif dalam beberapa sektor, sehingga Dispora Par Kabupaten Paser mencanangkan akan membuat acara Pemuda Fest sebagai agenda tahunan dengan konsep yang lebih istimewa.

Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Paser, kita bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara. Penajam Paser Utara diupayakan masuk tahap 3 pembangunan sekolah rakyat. Berita kami kutip dari media koran Kaltim, pendengar, kunjungan ke Kementerian Sosial dengan tujuan berkonsultasi terkait program sekolah rakyat atau SR dilakukan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin bersama Kepala Dinas Sosial Ani beberapa waktu lalu. Dalam konsultasi tersebut, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat informasi apabila Penajam Paser Utara diupayakan masuk tahap ketiga pembangunan sekolah rakyat atau SR yang direncanakan mulai pada September atau November 2026 mendatang. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin pada Senin 25 Mei 2026 kemarin, di mana seluruh persyaratan administrasi yang diminta Kementerian Sosial telah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Karena itu, pihaknya kini tinggal menunggu jadwal realisasi pembangunan. Dan pendengar, sekolah rakyat tersebut ditargetkan menampung sekitar 500 siswa. Peserta didik nantinya diprioritaskan berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2. Untuk mendukung pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 7 hektar yang berlokasi di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah IKN Nusantara. Idul Adha 2026, otorita IKN siapkan 37 ekor hewan kurban kondisi sehat. Berita kami kutip dari media Indonesia, otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menyiapkan sebanyak 37 ekor hewan kurban terdiri dari sapi 28 ekor dan 9 ekor kambing dalam kondisi sehat sesuai syariat Islam serta layak konsumsi untuk pelaksanaan Hari Raya Kurban Idul Adha tahun 2026 di IKN. Demikian dikatakan oleh Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito pada Senin 25 Mei 2026 di IKN. Ia mengatakan bahwa untuk memastikan hewan kurban tersebut dalam keadaan sehat sesuai dengan syariat Islam, antara lain dalam keadaan sehat serta tidak cacat, maka pihaknya bersama tim kesehatan hewan dari Pos Sepaku telah melakukan pemeriksaan hewan kurban tersebut untuk memberikan jaminan kualitas kesehatan hewan sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat. Di mana setiap hewan kurban tersebut telah divaksinasi dan pengobatan penyakit seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin diseases. Ia menjelaskan bahwa PMK dan LSD atau lumpy skin diseases adalah dua penyakit menular utama pada hewan ternak seperti sapi dan kerbau yang berdampak masif pada perekonomian peternak sehingga perlu diantisipasi. Ia juga mengatakan bahwa seluruh hewan kurban tersebut dikumpulkan dari sumbangan kepala otorita IKN dan pegawai otorita IKN dari masyarakat dan perusahaan BUMN dan swasta di IKN. Selain itu ada dua ekor sapi merupakan bantuan hewan kurban dari Presiden dan satu ekor bantuan dari Wakil Presiden. Suwito membeberkan bahwa dari total 37 ekor hewan kurban, 13 ekor sapi diantaranya didistribusikan ke masyarakat melalui panitia kurban tiap masjid-masjid yang telah mengajukan permohonan bantuan. Selebihnya yakni 15 ekor sapi dan 9 ekor kambing disembelih di Masjid Negara IKM.

Dengan berita terkait Kota Balikpapan perkuat keamanan berbasis warga hingga patroli malam terpadu. Berita kami kutip dari media kutairaya.com, upaya memperkuat keamanan lingkungan di Kota Balikpapan terus digencarkan melalui pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan atau pos kamling di seluruh wilayah RT. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas. Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud agar partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan kembali dioptimalkan. Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Zulkifli mengatakan bahwa pihaknya segera menyiapkan surat edaran resmi untuk mengaktifkan kembali pos kamling di seluruh RT melalui kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, keberadaan pos kamling dinilai sangat penting terutama untuk menjaga situasi tetap kondusif di kawasan permukiman dan ruas jalan yang minim aktivitas pada malam hari. Selain itu, program ini juga akan melibatkan forum komunikasi pimpinan kecamatan atau Forkopimcam, aparat kepolisian, TNI, hingga unsur perlindungan masyarakat untuk mendukung patroli keamanan secara berkala. Pemerintah Kota Balikpapan juga menekankan bahwa pos kamling bukan hanya soal keamanan, akan tapi juga memperkuat kembali budaya gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan warga. Sejalan dengan kebijakan tersebut, penguatan keamanan juga dilakukan di tingkat kelurahan melalui patroli terpadu. Sementara itu, Lurah Geraha Indah Muhammad Arif Rahman mengatakan bahwa di Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, patroli malam telah dilakukan dengan menyusuri kawasan permukiman, jalan lingkungan yang sepi, hingga ruas jalan poros seperti Jalan Bayangkara dan Jalan Soekarno-Hatta. Kegiatan dilaksanakan Lurah Geraha Indah bersama Babin Kamtibmas serta Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Patroli malam ini secara mobile dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah hingga dini hari, bertujuan untuk mencegah potensi tindak kejahatan serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Dan pendengar, sinergi pengamanan juga dilakukan sebagai respon atas beredarnya informasi di media sosial terkait potensi gangguan keamanan yang sempat menimbulkan kekhawatiran warga. Dan melalui patroli bersama, aparat memastikan situasi di lapangan tetap aman dan terkendali. Kegiatan pengaktifan kembali pos kamling serta patroli terpadu ini juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam mencegah tindak kriminalitas, memperkuat koordinasi antar unsur keamanan, serta menciptakan lingkungan Balikpapan yang aman, tertib, dan harmonis.

0: Baik, bergara berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Dengan berita terkait 4 kampung di Kabupaten Berau masuk tahap verifikasi awal pengakuan masyarakat hukum adat. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, sebanyak 4 dari 16 kampung di Kabupaten Berau kini telah masuk tahap verifikasi awal usulan pengakuan masyarakat hukum adat atau MHA. Proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kelengkapan sejarah adat hingga minimnya bukti benda adat yang menjadi syarat utama pengakuan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Berau, Tentram Rahayu mengatakan, verifikasi dilakukan dengan mengacu pada 5 syarat utama dalam pengajuan pengakuan MHA. Kelima syarat tersebut meliputi aspek sejarah masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat, harta atau benda adat hingga kelembagaan adat. Di mana 5 item yang diverifikasi tersebut sangat sulit pemenuhannya. Ia menjelaskan salah satu kendala yang paling sering ditemukan adalah kelengkapan administrasi termasuk rekomendasi dari camat yang wajib dilampirkan dalam proposal pengajuan. Selain itu, data sejarah masyarakat adat juga kerap belum lengkap saat diverifikasi. Begitu pula terkait hukum adat yang dulunya berlaku, namun kini sudah tidak lagi dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Karena itu menurutnya proses pengajuan pengakuan masyarakat hukum adat perlu dibahas lebih lanjut di tingkat kecamatan khususnya di wilayah yang memiliki potensi pengajuan cukup besar. Tentram juga menyoroti masih banyaknya kesalahpahaman masyarakat terkait pengakuan MHA dan tak ulayat dan hak ulayat. Menurutnya ketika suatu kelompok telah diakui sebagai masyarakat hukum adat, maka pengakuan hak ulayat bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah hanya berwenang mengakui subjek masyarakat hukum adat, sedangkan pengakuan hak ulayat harus diajukan kembali ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Sementara itu, Camat Teluk Bayur Edi Baskoro mengatakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah lama dinantikan masyarakat khususnya di wilayah Teluk Bayur. Menurutnya, terdapat beberapa kelompok masyarakat adat di wilayah tersebut yang selama ini telah mendapat pengakuan secara tidak tertulis termasuk dari pemerintah pusat. Salah satunya berada di kawasan RT 9, Kampung Labanan Makarti. Ia menilai pembahasan rancangan peraturan daerah terkait masyarakat hukum adat menjadi momentum penting agar keberadaan kelompok adat mendapat pengakuan resmi secara hukum. Baik, berdengar demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang dan pendengar berita-berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dan berikut informasi atau berita selengkapnya. 123 desa di perbatasan Kalimantan Utara belum dialiri listrik. Wakil Gubernur dukung percepatan Lisdes. Berita kami kutip dari media Metro Kaltara, di tengah upaya pemerintah memperluas akses listrik hingga wilayah terpencil, persoalan elektrifikasi masih menjadi tantangan nyata di Kalimantan Utara. Ratusan desa di kawasan perbatasan bahkan belum menikmati aliran listrik secara memadai. Kondisi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Listrik Desa atau LISDES tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Wakil Gubernur Ingkong Ala mengungkapkan terdapat 123 desa di Kalimantan Utara yang belum dialiri listrik dan seluruhnya berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Akses yang sulit menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan program listrik desa agar masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh akses energi yang sama seperti daerah perkotaan. Dan mendengar sebelumnya, pelaksana tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menyebut program LISDES masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung hingga kebutuhan lahan pembangunan PLTS komunal. Namun pemerintah pusat tetap mempercepat pelaksanaannya dengan dukungan anggaran biaya tambahan atau ABT lebih dari 9 triliun dan target pembangunan mencapai 1.516 lokasi pada tahun ini. Hingga April 2026 realisasi pembangunan mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5%. Bagi Kalimantan Utara yang sebagian wilayahnya berada di kawasan perbatasan dan sulit dijangkau, program ini dinilai menjadi harapan besar untuk membuka akses layanan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, pendengar di 99.4 FM, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita terkait kawasan industri di Kalimantan Utara mulai beroperasi, buka peluang untuk tenaga kerja lokal. Berita kami kutip dari media Benuanta, perkembangan kawasan industri di Kalimantan Utara disebut mulai membuka peluang kerja lebih besar bagi masyarakat lokal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara Asnawi mengatakan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan industri mulai membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung kegiatan operasional setelah sebagian proyek pembangunan berjalan. Menurutnya, fase pembangunan infrastruktur yang sebelumnya banyak membutuhkan tenaga teknis khusus perlahan mulai beralih ke kebutuhan tenaga kerja operasional yang lebih luas. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk masuk ke dunia industri. Kendati demikian, dirinya mengingatkan persaingan tenaga kerja akan semakin ketat jika kemampuan pekerja tidak disiapkan sejak awal. Karena itu, masyarakat diminta mulai meningkatkan keterampilan tambahan sesuai kebutuhan perusahaan. Ia juga menjelaskan perusahaan industri saat ini tidak hanya mempertimbangkan pendidikan formal, akan tetapi juga pengalaman kerja, kemampuan teknis, dan kepemilikan sertifikasi keahlian. Dan guna mendukung kesiapan tenaga kerja lokal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara juga menyiapkan sejumlah program pelatihan kerja dan sertifikasi. Program tersebut meliputi pelatihan welder, sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, hingga pelatihan tenaga pengaman atau security. Selain pelatihan, pemerintah daerah juga membuka akses informasi lowongan kerja melalui pelaksanaan job fair yang melibatkan sejumlah perusahaan di kawasan industri. Baik pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Menyantuni anak yatim dan mengurusi keperluan mereka adalah amal saleh yang akan berpahala surga. Tidak sekedar masuk surga, tetapi menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Wa ashara bis-sabbabati wal wusta wa farraja bainahuma.
0: Aku dan orang yang mengurus anak yatim ada di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: di Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah lagi dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan-kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi.
1: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Juri Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Juri Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
2: Saat ini jemaah haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Padang Arafah. Pendengar dapat kami informasikan jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk jemaah haji asal Indonesia saat ini berada di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji yaitu wukuf. Di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan diri, serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada saat hari Arafah, sehingga jamaah diajak untuk memanfaatkan waktu mulia ini demi mendoakan keluarga, umat, pemimpin, hingga kebaikan bangsa Indonesia. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda di Arafah ini. Dan dapat kami menggambarkan bahwasanya tenda di Arafah ini bagi jamaah Indonesia terdapat kasur, bantal, pendingin ruangan atau AC, listrik, hingga penataan identitas tenda untuk memudahkan jamaah saat tiba di lokasi tenda. Dan dapat kami informasikan bahwa biasanya tenda yang ditempatkan jamaah haji Indonesia ini cukup aman dan mereka jamaah haji Indonesia ada juga yang beristirahat dan bermunajat, berdoa dan juga sholat. Secara umum seluruh fasilitas di tenda mulai dari kasur, bantal, listrik, AC hingga kelengkapan pendukung lainnya sudah cukup memadai bagi di jemaah haji Indonesia. Dan dapat kami gambarkan juga bahwasanya untuk samping tenda juga terdapat WC dan bagi para jemaah haji Indonesia yang akan buang air kecil ataupun berwudu bisa berada di sekitar tenda tersebut. Dan juga di sini dapat kami informasikan juga terdapat keran air minum. Ada juga keran air minum air panas yang dapat digunakan bagi para jemaah haji Indonesia untuk menyeduh teh maupun kopi. Dan dapat kami informasikan di sini pendengar bahwasanya nanti khutbah wukuf akan dipimpin untuk wukuf akan dipimpin oleh Amirul Hajj yaitu Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf dan wukuf akan disampaikan oleh Kyai Haji Asep Saifuddin. Demikian langsung dari Arafah, Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang hewan kurban di Kota Kupang, Provinsi NTT mengeluhkan minimnya minat pembeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Anno Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
4: Tahun ini tidak ada pembeli. Kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini nih, lusa sudah lebaran, tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
5: Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun sampai Hamin 2, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih sepi dari pembeli, sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman yang ditemui RRI berharap penjualan hewan kurban kambing pada Hamin 1 hari ini bisa ada pembeli, sehingga membantu membantu pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal.
4: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman toko bensin. Ya mudah-mudahan ada peningkatan sebentar sore sampai besok, biar sedikit juga kita harapkan untuk laku 1-2 ekor.
5: Sementara itu, Umar Jeff mengaku saat ini dirinya menyediakan 50 ekor kambing kurban dengan harga mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Namun sampai saat ini masih sepi dari pembeli sehingga penjualan belum seramai dari biasanya.
6: Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, karena ada orang datang tuh. Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an. Untuk sementara kayaknya mesin sepi. Kalau biasa seminggu sebelumnya tuh pasti ada yang beli untuk simpan-simpan, tapi betul sepuh kerja. Hari ini yang ketiga belum ada yang share-share. Paling hanya datang lihat-lihat.
5: Meski demikian, para pedagang hewan kurban kambing optimis dan memastikan hewan kurban yang dijual pihaknya memenuhi syarat kesehatan. Sementara dari sisi distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat, khususnya ternak sapi yang mencapai 6.000 lebih ekor dengan permintaan terbanyak datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah, khususnya di Sumatera. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
7: Tadi dalam masa rapat,
8: pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp100,1 triliun periode 2026 hingga 2028.
7: Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun. Nah inilah kira-kira anggarannya, dan itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama 3 tahun.
8: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
9: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapak, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah. Juga tadi kami melakukan koordinasi.
8: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah didorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: mempercepat pengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
11: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya, sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan mulai dari pendanaan, tata kelola, hingga arah pengembangan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada sistem AI asing.
10: Nah, jadi langkah-langkah kedepannya ini, kalau masukan dari para ahli-ahli ini untuk mempercepat pengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa? Apakah ini produk urunan daripada undang-undang yang ada atau membuat undang-undang baru? Tapi kalau membuat undang-undang baru juga apa jaminannya bahwa AI ini akan sepenuhnya terimplementasi kan? Karena kan tergantung lagi kepada kebijakan politiknya ya. Ya, begitulah yang dapat.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI Junico Siahaan menilai Indonesia masih menghadapi ketertinggalan yang cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing, sehingga Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
12: Hari ini secara kondisi yang real kita sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, mereka Bapak bilang berapa kali? 20 ribu kalinya ya sudah melakukan. Nggak tahu kapan kita bisa mengejar itu. Untuk tiga hal ini saja Pak, bisa nggak kita daulat dulu sebelum kita masuk teknologinya ya? Artinya kita bisa punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
11: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998. Laporan disampaikan Zahrotin Al-Jannah.
13: Nilai tukar rupiah yang sempat bergerak di kisaran Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dinilai masih dalam kondisi terkendali. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta masyarakat tidak menyamakan kondisi saat ini dengan krisis moneter tahun 1998. Menurut Misbahun, pelemahan rupiah sekarang terjadi secara bertahap dan masih berada dalam pengawasan otoritas keuangan. Berbeda dengan krisis 1998 yang membuat rupiah melonjak drastis dari kisaran Rp2.000 hingga mendekati Rp19.000 per dolar Amerika Serikat. Misbahun menambahkan pemerintah terus memperkuat sistem keuangan melalui berbagai reformasi kebijakan. Salah satunya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pasca krisis 1998 dan Otoritas Jasa Keuangan setelah krisis global 2008.
14: Rupiah memang 98 itu pernah mencapai melewati 17.800 bahkan mendekat 19.000. Tetapi rupiah saat itu berada di level tersebut berangkat dari angka 2.000-an. Saat ini rupiah 17.000 itu mengalami proses berangkat dari angka 16.800 dan 16.900 dan prosesnya itu melalui proses volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal paling di level 5%. Dulu 2.500, 2.400 ke 17.000 itu kan ratusan persen.
13: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dua dekade sebelumnya. Ia menyebut pemerintah mampu menjaga inflasi tetap rendah meski tekanan global masih berlangsung.
15: Rupiah itu di tahun 2004 sampai 2014 terdepresiasinya 40% dalam 10 tahun. Dan itu dengan inflasi yang di tahun 2005 17% karena harga minyak naik ke $140 per ton per barrel. Sedangkan di periode 2014-2024 itu rupiah depresiasinya 30.6% dan inflasinya 3%.
13: Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat pergerakan rupiah secara utuh berdasarkan konteks historis dan fundamental ekonomi nasional yang ada saat ini. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia sebagai upaya mendorong realisasi potensi ekspor daerah yang selama ini dinilai masih besar. Namun, belum seluruhnya tergerap optimal. Melalui platform berbasis data ini, peluang ekspor dari berbagai daerah dapat dipetakan lebih akurat. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
16: Pemerintah terus mendorong agar potensi ekspor daerah di Indonesia dapat direalisasikan secara lebih optimal dan mampu bersaing di pasar global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia yang dikembangkan Kementerian PPN atau Bappenas bersama Program Kemitraan Australia dan Indonesia Prospera di Jakarta. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat besar. Menurutnya, potensi tersebut perlu dipetakan dengan baik agar tidak hanya menjadi peluang di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diwujudkan menjadi kinerja ekspor yang nyata.
17: Kehadiran dashboard potensi ekspor ini yang mampu menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat amat besar. Dan dari situlah kita melihat kehadiran dashboard ini sebagai sebuah jawaban sehingga potensi-potensi tersebut bisa direalisasikan dengan baik.
16: Roro menjelaskan, kehadiran dashboard ini menjadi penting di tengah dinamika dan tantangan geopolitik global. Meski demikian, kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, total ekspor Indonesia mencapai 282,91 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 6,15% dengan surplus perdagangan sekitar 41 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada triwulan pertama 2026, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 66,85 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,34% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN atau Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga UMKM dalam membaca peluang ekspor secara lebih terarah. Platform ini menyediakan informasi mengenai potensi ekspor di setiap daerah, produk-produk unggulan, pasar ekspor potensial, serta kinerja ekspor berdasarkan sejumlah indikator.
18: Dashboard potensi ekspor ini tujuannya adalah menyediakan informasi tentang potensi ekspor yang ada di setiap daerah, mengidentifikasi produk-produk unggulannya, pasar ekspor potensialnya, dan juga memetakan kinerja ekspor yang dihitung berdasarkan berbagai indikator dan juga analisis seperti RCA atau Review of Comparative Advantage, Economic Complexity, dan juga analisis matching dengan demand dari negara-negara mitra.
16: Vivi menambahkan, dashboard potensi ekspor Indonesia merupakan hasil kolaborasi Bappenas bersama Australian-Indonesia Partnership for Economic Development atau Prospera. Pengembangannya dilakukan melalui kajian data, forum diskusi kelompok, serta konsultasi dengan pemerintah daerah, sehingga informasi yang tersedia di dalamnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan pelaku ekspor. Melalui dashboard ini, pemerintah berharap strategi ekspor nasional dapat diperkuat secara lebih berbasis data. Selain membantu daerah menemukan produk unggulan dan pasar yang tepat, platform ini juga diharapkan mampu memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri keberadaan 9 jam tangan mewah yang dimiliki Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
19: Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, penyidik tidak lengkap ya mengamankan.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keberadaan sejumlah jam tangan mewah milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Pendalaman dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami temuan 9 kotak jam mewah yang diamankan saat operasi tangkap tangan. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap manajer bukti Intam Senayan City dilakukan untuk mengkonfirmasi invoice pembelian yang ditemukan penyidik. Namun kata Budi, dari 9 kotak jam mewah yang ditemukan, tidak seluruhnya berisi unit jam tangan. Budi mengatakan dari 9 kotak jam, hanya 5 kotak yang terdapat jam mewah tersebut. Budi juga mengatakan penyidik masih menelusuri keberadaan jam tangan lainnya yang belum ditemukan.
19: Masih kepada pihak penjual, karena dalam peristiwa tertangkap tangan itu penyidik juga menemukan invoice. Ya, dari invoice itu maka kemudian kita konfirmasi kepada pihak penjualnya. Namun dalam peristiwa tertangkap tangan ini penyidik tidak lengkap ya mengamankan jam mewah tersebut. Jadi dari 9 box jam mewah tidak semuanya ada unit jamnya. Ya, ini tentu juga masih akan terus ditelusuri keberadaan dari jam-jam tersebut. Nah, dari sejumlah yang ditemukan ini, dari invoice yang ada di dalam kotak jam ini, kemudian dikonfirmasi kepada saksi yang dipanggil hari ini.
20: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik KPK terus melakukan pengembangan, khususnya dalam kasus ini.
1: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
20: KPK menyatakan bahwa penelusuran aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara atau aset recovery. Aset yang disita nantinya dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dan dilelang sebagai bagian pembayaran uang pengganti. 9 kotak jam mewah tersebut ditemukan di kediaman Fadi Arafik di Pengalongan saat OTT yang dilakukan KPK. KPK juga masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya yang menjerat Fadi Arafik sebagai tersangka tunggal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia WNI. Para WNI ini merupakan mantan sindikat penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepulangan ke Indonesia. Dengan tambahan persetujuan tersebut, hingga kini, total yang telah mendapatkan penghapusan denda overstay mencapai 5.950 WNI. Para WNI tersebut merupakan warga asing terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Beralih ke informasi olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir. Kepastian didapat usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kadek Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan sepanjang musim. Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya tersebut. Ia mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya untuk menangani Bali United.
21: Hopefully we can bring more quality players. So that's
22: semoga kami bisa mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas. Itu yang paling penting. Saya pikir kami harus mendatangkan seorang pencetak gol ulung, pemain yang mampu mencetak setidaknya 15 gol atau lebih. Jadi itu memang salah satu target yang ingin kami wujudkan di Bali United. Namun, kami juga ingin mempertahankan banyak pemain yang ada saat ini. Karena saya rasa kami memiliki skuad yang bagus. Kami harus selalu melakukan evaluasi untuk menentukan langkah seperti apa yang akan kami ambil musim depan. Saya sudah mulai memikirkannya. Pertama, saya ingin membahasnya dengan staf pelatih saya. Tetapi yang paling penting adalah mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas di Bali United.
21: The most important thing is bring more quality players to Bali United.
2: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh,

0: sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.
6: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
7: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang.
1: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada Air.
0: Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber bersih. Salam Germa.
2: Sehari jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
1: terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
3: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
4: kepadatan
3: ini terdapat...
4: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
2: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ulfa untuk menemani istirahat Anda ya, dan tentunya dengan lagu-lagu indah dangdut yang segera Ulfa hadirkan. Dan pastinya spesial untuk semua sahabat dan pendengar yang sudah setia menemani saya di acara Goda Gado Goyang Dangdut Gaya Dong. Dan tentunya disiarkan hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan disiarkan langsung di 99.4 FM Radio Air Parikutim Sangatta, kawasan Jalan Sulawesi nomor 8, bersama kita Cerdas. Baik pendengar, dengan Ulfa ucapkan selamat sore pendengar dan salam jumpa kembali. Oke pendengar, seperti biasa ya, selama kurang dari 1 jam 30 ya, 30 menit, Ulfa akan menemani aktivitas Anda hingga sampai pukul 5 sore hari nanti pendengar. Oke, Ulfa ucapkan nih selamat sore pendengar. Semoga di hari ini semoga bersemangat menjalankan aktivitasnya ya. Tentunya pada hari ini tentunya bersemangat nih untuk menyambut hari esok ya. Hari Idul Adha 1447 Hijriah ya. Oke pendengar, di Goda Gado ini Ulfa membuka SMS dan juga melalui via telepon ya, dan juga melalui chat di nomor yang sama pendengar 0811-5811-683 ya, bagi pendengar yang mau bergabung ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

pendengar, satu lagu yang dipersembahkan oleh Divarina Indra ya. Lagu dari Divarina Indra judulnya Satu Rasa Cinta ya.

Oke, di mana lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi pop Melayu ya, yaitu Arif. Lagunya yang diciptakan oleh Ajay Pasma ini diliris pada tahun 2022 ya pendengar, dan sempat menjadi sangat viral ya di berbagai platform media sosial. Oke, inilah lagu persembahan dari Diva Rina Indra, Satu Rasa Satu Cinta. Semoga lagu ini bisa menghibur para pendengar sekalian yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Dan menjadi penyemangat nih yang lagi beraktivitas tentunya di sore hari ini ya. Tentunya banyak sekali nih beraktivitas di dapur nih ya, pada emak-emak ya. Untuk menyambut hari esok nih pendengar. Hari yang ditunggu-tunggu ya tentunya ya. Apalagi diawali dengan weekend long, panjang banget ya. Sampai hari Senin nih ya weekendnya ya. Oke, pendengar, inilah lagu persembahan dari Diva Rina Indra, Satu Rasa, Satu Cinta. Dan tentunya masih setia bersama kami pendengar di 99.4 FM.

Oke, pendengar. Karena kita sudah berada di waktu sholat asar, pendengar ya. Setelah lagu dari Diva Rinda Indra, kita akan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kumandang azan berikut ini. Dan tentunya masih setia bersama kami pendengar di 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Berdoalah di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita di waktu sempit. Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karbi, falyuksiri du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

Oke, pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Oke, pendengar, di 99.4 FM, edukasi bisa sering nih barengan Ulfa untuk sesi pertama pendengar ya. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, datang dari 24 4288 ya, dari Ataya Ica Yubi ya nampaknya ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Ataya Ica Yubi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Ulfa sayang. Sore juga. Kirim salamnya buat om dan tanteku serta suamiku yang lagi di perjalanan menuju Sangkulirang. Semoga selamat sampai tujuan, amin ya rabbal alamin. Request lagu Ayo Ting Ting, ada ndak yang koplo? Tak carikan yang koplo aja ya, Ayo Ting Tingnya nggak ada nih yang koplo ya. Yang lain aja ya. Semoga terhibur nih, semoga senang nih dengan lagu-lagu pilihan dari aku nih. Untuk Ibu Ulfa, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga nih buat Ataya Ica Yubi ya, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga rezekinya bertambah banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita carikan lagu mana nih ya? Lagu rindu berat Hesti Damara koplo ya. Oke, semoga enak didengar nih lagunya Hesti Damara ya. Atau lagunya Mabuk Janda. Oke, mirip-mirip lagu tadi katanya ya. Oke, terima kasih nih Mbak Ataya Ica Yubi ya, sudah bergabung lagi. Semoga semangat nih mendengarkan lagu persembahan dari RPD Kutim nih ya. Dan semoga tetap mengudara di RPD Kutim juga ya. Oke, dan selanjutnya dari mana nih? Dari Eka di Munte. Oke, langsung saja lupa bacakan ya. Sore, goda gado, goyang dandut, gaya dong. Hai Mbak Ulfa cantik, dari Eka di Muntel. Request lagu Rungkat dari Happy Asmara. Semangat ya Mbak siarnya. Lagu Rungkat itu yang nyanyikan di Farina Indra, Mbak Eka. Jadi bisa diganti ya dengan lagu yang lain, karena di Farina Indra sudah Ulfa putarkan tadi ya di awal pembukaan ya pendengar. Gimana nih Mbak Eka, diganti dengan apa nih lagu Rungkat? Lagu Rungkat ini dinyanyikan oleh Di Farina Indra juga nih ya. Oke, sambil menunggu balasan dari Mbak Eka nih ya, Ulfa putarkan dulu satu buah lagu yang sudah direquest oleh Mbak Ataya Ica Yubi nih. Kita carikan yang lebih mantap lagi nih ya. Lagu koplonya yang asyik. Agak semoga terhibur nih ya. Mana ini yang bagus nih? Masih bunga.

Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Sebenarnya dua nih, tapi yang satu belum dibalas nih. Dari Mbak Eka, gimana nih Mbak Eka? Lagunya diganti sama apa nih? Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-54 ya, lepas dari jam 3.30 tadi ya. Oke pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

0: ternyata baru diperiksa nih ya, HP-nya mati ternyata. Jadi yang tadi nelpon itu mungkin gak masuk nih ya. Aduh, ay, maaf benar nih. Oke. Oke, nampaknya ada SMS yang masuk nih, datang dari Mbak Dewi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan SMS-nya Mbak Dewi ini ya. Halo RPDKU Tim, halo juga Goda Gado, goyang dandut gaya dong. Mbak Ulfa mau request lagu dong, lagunya Mirnawati Dewi, Bukan Tak Mampu. Lagunya buat teman-teman aja yang lagi beraktivitas, semoga semangat selalu, dan juga buat Mbak Ulfanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat. Halo Goda Gado.
1: Halo Gado, Gendut Gado.
0: Cakep.
1: Apa kabar Mbak Ulfa?
0: Alhamdulillah baik nih.
1: Berita hujan sangat apa?
0: Hujan sebentar sangat aja hujan sih. Hujan. Cuman sebentar aja tadi ya hujannya.
1: Tengah-tengah hujan.
0: Iya, tapi enggak merata kayaknya. Oke, gimana nih kabarnya Acil? Mau lebaran di mana nih? Di
1: mana? Ada di rumah.
0: Di rumah diam aja. Enggak jadi pulang ke kampung mana nih ya, Acil?
1: Lupa kemana lebarannya?
0: Lebaran di kampung, di kampung di Sangatta juga nih, nggak kemana-mana juga nih ya.
1: Lebaran di rumah.
0: Iya, di rumah aja. Kirain mau lebaran di kampung nih Cil.
1: Belum lagi, paling lebaran anu di muka raya kayaknya mau pulang aku. Lama lagi.
0: Iya, masih lama ya. Oke Cil, mau request lagunya siapa nih?
1: Irgen, ini ya, lawan Lesti, lebih dari selamanya.
0: Lesti sama Fildan.
1: Okay. Lawan Fildan, lebih dari selamanya.
0: Lebih dari selamanya. Oke, salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya, kesan Mas Daniel, Liberita, Pak Sulih, Mas Bin, Mas Jai, Pak Bakri. Cinta di Gabut, Cinta di Bengalun, Mbak Piyuna, Jodi Kalimantan 1. Ini Benjer, Mbak Milka di Sangkulirang, Mbak Nak sangat tak lama, Bang Abul, nah tahu mendengar kan nih, ya penyiar radio pemerintah daerah tingkat 2 Tebelung Tanjung tuh dia man Acil Benjer pak, tahu mendengar kau orang men, Bang Ajis jenah penyiar radio Tanjung Puri Perkasa, dia penyiar juga 3 bang dia nu kami itu radio juga. Dengar aja tuh, kekawanan banyak di sana juga.
0: Iya, semoga didengar ya, Cil ya.
1: Enak aja Benjar kalau ada harangan, ulang tahun kayaknya. Gak enak aja, nah Benjar Radio Nirwana Tanjung. Gak Aurel di Bengalun. Bunda Betu Ampar, Bunda Jan di Kampung Batur.
0: Siapa lagi nih?
1: Itu aja salam-salamnya, nah mana ada di Singgulin. Dari A sampai Z aja. Buat Mbak Ulfahnya melihat sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Acil Banjar, terima kasih nih sudah bergabung lagi di RPDKU Tim ya. Semoga sehat selalu nih Acil Banjar ya. Selalu diberikan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengerkos untuk sesi kedua nih pendengar. Datang dari Mbak Dewi ya, rekes lagunya Mirnawati. Dan juga dari Acil Banjar, rekes lagunya Lesti featuring Fildan. Lebih dari selamanya ya. Ya, oke. Yang di belakangnya Acil Banjar, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

nampaknya ada yang masuk nih ya. Dari Mbak Siva di kilometer 1. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Mat sore juga. Mau request lagu dong, Mbak. Lagu dari apa nih? Dian Febiola. Lagunya Coleteh Cinta. Oke, semoga ada nih ya. Coleteh Cinta ya. Dari Dian Febiola ya. Oke, semoga ada nih Mbak Siva ya lagunya ya. Kalau nggak ada diganti sama apa nih? Kalau nggak ada, siapa tahu nggak ada nih ya. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengerekas untuk sesi kedua ya pendengar, dari Mbak Dewi, terus Acil Banjar, dan juga dari Mbak Siva. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh berapa nih? Tiga ya, Bang Request untuk sesi kedua ya pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, sering sekali masih menemani Anda ya. Dan bisa bergabung bersama kami nih pendengar untuk request lagu dangdut dan kirim-kirim salamnya ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683. Oke, pendengar, nampaknya ada yang masuk nih ya, SMS yang sudah masuk dari Mas Rio. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Mampir lagi kita di acara Goda Gado nih Mbak Ulfa. Mau request lagunya Maggie Set Mahal, ada enggak ya? Ya, moga ada nih, kayaknya ada deh ya Mas Rio ya. Soalnya sudah pernah ada yang request ya. Salam-salamnya buat teman-teman aja di tambang nih. Semangat selalu ya. Untuk menyambut hari esok, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya Mbak Ulfa. Dan Mbak Ulfanya juga semangat selalu nih. Oke, selamat semangat juga nih buat Mas Rio ya. Salam buat Bojone. Mas Rio lebaran di mana nih? Di Sangatta ya. Nanti tak mampir di rumah ya Mas Rio ya. Yang penting siapin angpau ya. Oke, Mas Rio ditunggu lagunya. Canda aja nih Mas Rio ya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya SMS yang masuk dari Mas Rio nih. Baik, Mbak Eka tadi ya, Ulfa putarkan aja lagu dari Via Valen ya, Secawan Madu ya. Semoga terhibur nih Mbak Eka ya. Baik pendengar, inilah lagu persembahan dari Via Valen dan diteruskan oleh Maggie Z yang mahal. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baiklah pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah di request oleh berapa nih ya? Oleh satu ya, satu kan dua tadi. Oke, oleh dua ya pengrequest untuk sesi ke berapa nih? Sesi ketiga ya pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing di Ulfa barengan ya di sesi ke berapa nih? Di sesi keempat ya pendengar.

Cho Salim yang hilang berupa surat perwatasan penguasaan tanah dengan nomor surat 000.1.7.03/69/DC/Sangatta Utara atas nama Aco Salim. Diperkirakan hilang pendengar di sejak tahun 2025 di Sangatta. Bagi pendengar yang menemukannya langsung saja dihubungi ke nomor kontak 08134547 6550 atau bisa datang ke studio pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Selanjutnya berita kehilangan dari Salvan Waluyo yang hilang berupa SIM A, KTP, kartu debit BNI dan juga STNK. Bagi pendengar dengan nomor polisi STNK-nya dengan nomor polisi KT-nya 2880 RFH atas nama Naharudin. Oke, bagi pendengar yang menemukannya langsung saja dihubungi ke nomor kontak 08223075 6436 atas nama Salvan Waluyo atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Dan selanjutnya berita kehilangan dari Suryanto yang hilang berupa BPKB mobil Toyota dengan nomor polisi KT 1180 RF atas nama Suryanto yang hilang atau tercecer sejak bulan April 2026 di Sangatta pendengar. Oke, bagi pendengar yang menemukannya ya langsung saja dihubungi ke nomor 0821-9235-1453 atas nama Suryanto. Atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Baik pendengar, itulah tadi berita terkait surat berita kehilangan ya pendengar, ya, informasi terkait berita surat berita kehilangan. Oke, bagi pendengar yang menemukannya langsung saja dihubungi ke nomor kontak atau apabila nomor kontaknya susah dihubungi ya, bisa datang langsung aja ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Baik pendengar, semoga berkas yang hilang secepatnya ditemukan. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-42 ya. Lepas dari jam 3.30 pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, nampaknya ada SMS yang langsung datang dari Mbak Iyet ya. Mbak Iyet baru nongol nih Mbak Iyet. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Iyet. Halo Mbak Ulfa, selamat sore nih Mbak Ulfa. Mau request lagunya Rita Sugiarto Tersisi. Lagunya buat teman-teman aja nih yang lagi monitor ya. Semoga semangat selalu dan juga buat Mbak Ulfanya juga semangat nih. Sudah ekin belum? Sudah dong.

Oke, terima kasih nih buat Mbak Iyat ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Iyat. Oke Mbak Iyat, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk dari Mbak Iyat ya. Request lagunya Rita Sugiarto, Tersisi. Oke, yang di belakangnya Mbak Iyat, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811581683. Oke, nampaknya ada Mas Hadi ini. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS chatnya Mas Hadi ya. Goda-gado, goyang dandut, gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Yunita Ababil, judulnya Pertengkaran. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih, selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi. Oke Mas Hadi, ditunggu lagunya. Dan selanjutnya dari Mas Trimo ya. Oke, langsung saja semoga cukup nih waktunya ya Mas Trimo ya. Tapi kita bacakan aja dulu ya. Goda-gado, goyang dandut, gaya dong. Ini dari Mas Trimo di Ranpul, pengen request lagunya Nur Halima berjudul Janur Kuning. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja, dan untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengerkes untuk sesi terakhir nih pendengar. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-45 ya, lepas dari jam 3.30 ya pendengar, maka pengrequest terakhir mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 25 Mei 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM pendengar, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya. Mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan juga Ulfa ucapkan ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah, kurban dan doa kita semua ya pendengar. Dan juga semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi wasallam senantiasa menginspirasi langkah kita dalam berbagi dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Dan juga semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar Bang? Halo, selamat sore.
1: Halo Ran, kedengaran gak Ran?
0: Oke, kedengaran Bang. Gimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya baik Ran, Banjarmasin juga cukup panas di hari ini. Nunukan gimana Rani?
0: Kalau di Nunukan hari ini alhamdulillah adem nih Bang.
1: Waduh, gantian ya.
0: Iya. Kebetulan besok juga udah ini ya Idul Adha, jadi saya ucapin selamat Idul Adha buat yang merayakan dan pastinya mohon maaf lahir dan batin ya Bang.
1: Baik, siap Rani, terima kasih. Nggak nyuruh saya sembunyi Ran.
0: Kenapa tuh? Tahu nih arahnya kemana nih?
1: Tahu ya.
0: Oke lah. Oh iya, ada informasi apa nih Bang dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang persiapan hadapi puncak haji jamaah kloter Banjarmasin Kalimantan Selatan, Ran.
0: Oke, baik. Silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani. Pendengar dan pemirsa, bersiap menghadapi puncak haji 2026 seluruh jamaah haji asal Kalimantan Selatan. Saat ini dipastikan dalam kondisi baik dan terus diingatkan untuk pentingnya menjaga kesehatan. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, khususnya menjelang keberangkatan menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arz Musna. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin, Haji Samsuri mengatakan, secara umum kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan baik dan stabil. Meski demikian, beberapa jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan flu akibat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia memastikan seluruh jemaah yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapat penanganan dari tugas kloter, termasuk dokter dan tenaga medis pendamping yang selalu siaga memberikan pelayanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsuri, Ketua Kloter BDG01, secara umum melaporkan bahwa kondisi jamaah khususnya kami dari Kloter BDG01 yang berasal dari Kota Banjarmasin, secara umum kondisi jamaah dalam kondisi sehat, walaupun ada di antara jamaah yang ada batuk-batuk, yang pilek, nah, tapi secara umum sehat. Dan petugas haji juga telah memberikan pemeriksaan kesehatan khususnya jam petugas yang ada di kloter BDG01 baik dari dokter BDG01 maupun perawat dan pihak kesehatan memeriksa jamaah kesehatan jamaah setiap hari dan melakukan visitasi ke jamaah terkait dengan persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan ke Armusna. Yang pertama adalah persiapan yang kami lakukan adalah persiapan manasik.
2: Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin terus mengingatkan seluruh jemaah haji Kalsel untuk menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, mengkonsumsi air yang cukup, serta mengurangi aktivitas berat selama beribadah di Tanah Suci.
4: Nantinya dapat haji yang mabrur dan semua jemaah yang khusus dan maupun jemaah haji Kalimantan Selatan khususnya maupun jemaah haji Indonesia ini nantinya bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.
2: Dalam menghadapi puncak haji 2026, jemaah haji Kalimantan Selatan juga dibekali pembinaan dan pembimbingan manasik sebagai persiapan menghadapi puncak ibadah haji. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang rukun, wajib dan syarat agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
1: Baik, demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Rani. Silakan Rani.
0: Baik, terima kasih atas laporannya. Baik, selanjutnya pendengar kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya RV Febrianti. Halo Kak RV Febrianti, kabarnya gimana sore ini?
1: Halo Rista, kabarnya ini lagi sakit, sakit yang biasa diderita rakyat jelita. Apa coba,
0: waduh,
1: Rista?
0: Apa tuh?
1: Batuk, pilek, pusing.
0: Kayaknya dari minggu lalu ya kak ya? Kayaknya dari minggu lalu ya? Pantesan suaranya makin merdu.
1: Aku mikir kok rekor banget ya kali ini, sakitnya nggak selesai-selesai, betah banget.
0: Oke. Semoga nanti setelah lintas Banjar bisa bakso, terus bisa lemendingan ya, Kak.
1: Itu dia, okay. Di pikiran udah jalan ini kayaknya.
0: Kak Ervi, di Tarakan ada informasi apa nih untuk pendengar?
1: Ini berita duka, Rista, terkait salah satu jemaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara yang dilaporkan wafat di Mekah.
0: Wah, baik kalau begitu Kak Ervi silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, suasana duka menyelimuti rombongan jamaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah. Di tengah persiapan menuju puncak ibadah haji dan pelaksanaan wukuf di Arafah, salah satu jemaah calon haji Irama binti Maduta dilaporkan meninggal dunia pada Senin 25 Mei 2026 pagi waktu setempat. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Yang akan keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Jemaah Haji Tarakan bernama Irama Maduta binti Maduta berusia 80 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi hotel tempat menginap sekitar pukul 9 waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Asmawan membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, saat itu almarhumah sedang bersiap mandi ihram. Karena terlalu lama di kamar mandi, petugas membuka paksa pintu dan mendapati beliau sudah tidak sadarkan diri. Petugas medis sempat memberikan pertolongan, namun nyawa almarhumah tidak tertolong.
2: Kabar ibadah. Kan sudah, jamaah sudah siap-siap mau ke Arafah. Ya. Jadi untuk mandi ihram. Nah, mungkin beliau di kamar mandi dianggap terlalu lama, sehingga digendong-gendong tidak ada suara ya. Jadi dibongkar paksa itu kamar mandi. Nah, setelah begitu juga kalau beliau sudah dalam keadaan posisi tidak menyadari sadar. Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Sesuai ketentuan, almarhumah akan dikebumikan di Mekah. Mewakili Kementerian Haji dan Umroh Kota Tarakan dan Kaltara, Asmawan mengucapkan bela sungkawa dan berdoa semoga amal ibadah almarhumah diterima dan hajinya menjadi haji mabrur. Sementara itu, kondisi jemaah haji Tarakan lainnya dilaporkan sehat. Rombongan dilaporkan bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Setelah wukuf, jemaah akan mabit di Musdalifah, lalu melanjutkan ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji akan berlanjut hingga 13 Zulhijjah. Adapun kepulangan jemaah haji dari Jeddah dijadwalkan 15 Juni dan tiba di tanah air pada 16 Juni. Selanjutnya jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan menuju Tarakan pada 17 Juni. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Rista.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Reporter Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
2: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga punya ayam pedaging, Mas. Dan alhamdulillah, ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
1: Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Nah, jadi kalau untuk ayam pedaging, setiap tahun, setiap momen hari besar, pasti ada peningkatan signifikan, Mas. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti, kalau orang muslim tuh berkurban, Mas.
1: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan secara bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Ria. Halo rekan Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga rekan Rani, suasana sore cukup hujannya cukup rintik ini ya sampai saat sekarang ini rekan Rani.
0: Oh, semoga nanti di Nunukan malam juga semoga hujan ya ngikutin Banjarmasin, ngikutin Samarinda maksud saya.
1: Baik Rani.
0: Oke, rekan Ria ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Ini terkait sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan dari Presiden Prabowo, rekan Rani.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Ria.
1: Terima kasih Rani, Anda yang ada di Dudukan. Pendengar, seekor sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk Idul Adha 1004 Hijriah. Uniknya sapi bernama Bejo itu sempat sulit makan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi sampai pada akhirnya mencapai berat 1,7 ton. Kita simak laporannya.
2: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Mugianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mugianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk Presiden.
3: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi, ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
2: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
3: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena saya beli, pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit, sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja. Nah, ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
2: Mugianto mengatakan ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban Presiden. Namun Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mugianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Rani, demikian tadi laporan dari Seladeva dan sekarang saya kembalikan ke Anda yang ada di Nunukan. Rani.
0: Baik, rekan Ria, terima kasih atas laporannya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, Lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabar hari ini?
1: Selamat sore rekan Rista, alhamdulillah kita semua sehat dan cuaca hari ini sejuk sekali, pas untuk yang mau olahraga. Panas enggak, tapi hujan juga enggak.
0: Cocok ya untuk yang mau jogging mungkin ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau begitu rekan Listia dari Palangkaraya ada informasi apa nih sore ini untuk pendengar?
1: Ini terkait sama dengan yang lain begitu ya, berhubung besok juga Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban yang mengalami peningkatan, rekan Rista.
0: Baik, silahkan informasi selanjutnya, rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekornya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
3: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Salah satu penjual sapi kurban, Supendi, mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini, setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebut berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta hingga 40 juta rupiah di Piratani Empang. Kondisi tersebut dinilai cukup mengembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini.
2: Alhamdulillah kemarin pada awal-awal memang kita emosinya agak berkurang, tapi pas menjelang akhir-akhir ini alhamdulillah puncak minat berkurban dari masyarakat kita mulai ada. Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban. Setelah mendekati akhir ini sepertinya mulai kelihatan.
3: Kisaran harga dari termurah dan termahal?
2: Sapi relatif ada dari harga 17 sampai harga 40 yang tersedia di Firatani Empang ini. Harapan saya kepada konsumen atau pada masyarakat yang mencari hewan kurban, sebaiknya utamakan sapi itu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit, berikutnya dapat memilih hewan yang paling baik di antara hewan-hewan yang ada di sekitar Kota Palangkaraya.
3: Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual kepada konsumen. Hewan yang dinyatakan layak kurban akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan tanda kelayakan. Hal senada disampaikan Kepala Rumah Potong Hewan RPH, Ganjar Priyatno. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak dijadikan hewan kurban akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan.
4: Kita cek ternak kesehatan hewan kurbannya seperti apa. Kalau yang layak kita kasih tanda, kalau yang tidak layak kita tidak kasih tanda. Itu menandakan bahwa yang bertanda setelah kami cek, kami kasih tanda, itu yang layak untuk dijual dan dijadikan hewan kurban. Ketersediaan sapi kurban, sapi ya, khususnya sapi itu sekitar 1.500-an ekor di Kota Palangkaraya. Kebutuhan masyarakat di angka sekitar 1.300-an ekor.
3: Ya. Ganjar menyebutkan ketersediaan sapi kurban di Palangkaraya tahun ini mencapai sekitar 1.500 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 1.300 ekor, sehingga stok hewan kurban dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista. Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab.
3: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, pasti.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.